jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wat yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
2: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: ngomel. Tolong gak mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Dari kawasan Jenderal Oso di rumah nomor 7 Pontianak, Mbak Abang. Terima kasih dan terima gaji. Tanggal berapa nih? Tanggal belasan ya? Aich. Cie. Yang baru terima gaji, sumringah gimana? Jangan senang dulu, enggak? Sekali tengok, utang piutang, bejibun. Sekedar lewat yang bobit, tapi enggak apa. Yang penting ada bulanan, lunas kan emang, telanjur mau panjang. Mana enggak tahu, ujung-ujung limpahkan ke yang lain. Mana tahu bobit, enggak? Maka kasih tahu kok pas ada apa-apa ya enggak? Paling tidak ada tanggung jawab persiapan. Nah itulah dia cuaca alhamdulillah pagi ini segar Mbak Abang ya, cerah secara hati Mbak Abang. Mudah-mudahan pagi hari ini di bumi katulistiwa tercinta kota Pontianak sama enggak dengan daerah Mbak Abang yang lainnya. Mbak doakan ya, apapun cuacanya, jadikan pagi penuh berkah, pembuka pintu rezeki buat Mbak Abang. Pagi-pagi yang penuh ketenangan, dimudahkan segala urusan Mbak Abang nih. Entah mungkin ada rencana kesini kesana, jauh-jauh. Hati-hati, mudah-mudahan diberi kesabaran. Itulah ujian yang paling utama. Naik kendaraan di jalan raya itu emang diuji sabaran. Nah, bahkan juga ada intermezzo mengatakan kalau mau diuji sebagai calon, iya kan? Calon apa? Iya kan? Bukan camar, bukan calon mertua. Ayolah, calon suami untuk anak bapak nih katanya. Coba awak lu yang nyetir bapak nih. Lupa jadi uji dari situ. Kalau dia nak sabar dalam bawa nyetir kendaraan atau bawa kendaraan pas bonceng nih motor kapok tuh, ketahuan. Kamu ketahuan, rupanya tak sabar orang kali. Tidak bahan intermejo saja. Mudah-mudahan Mbak Abang diberi kekuatan yang tengah sakit. Maupun yang jaga, jangan ikut-ikutan sakit. Ya Allah, sudah diberi tanggung jawab ya nak. Yang jaga harus sehat, maklumlah. Itu lebih tanggung jawabnya besar, ya kan? Harus tahu jam makan obat, ya nak? Jam dirawat. Belum lagi tahdia pasien ni begini. Mudah-mudahanlah berkah. Yang jaga diberi sehat, kesabaran. Dibalaslah kebaikannya, ya kan? Tak hitung-hitungan. Justru senang, ya enggak? Ada yang bantu, ya. Kalau enggak ada yang bantu, iyalah. Maka itu syukurilah, gotong royong, kerjasama. Itulah Mbak Abangnya pentingnya keluarga. Kalau satu ada yang sakit, yang lain ikut ngerasakan, betul enggak? Ada yang enggak nyaman, yang lain ikut membantu, ya, menolong, paling tidak diringankan, paling tidak menghibur, ya enggak, Mbak Abang? Itu udah senang hati dia. Dibawanya ketawa ketiwi. Nama orang sakit Mbak Abang ya, kok dah sakit tuh kan bawaannya pikirin lo macam-macam ya. hal-hal yang buat dia jadi putus asa gitu ya. Tapi Mbak Opi yakin Mbak Abang bisa. Nantilah kita mintai pendapatnya Mbak Abang ya. Pasti Mbak Abang paham lah ya. Iya, atau kadang orang yang sakit tuh nggak mau kelihatan sakit, ya enggak? Dia ngerasakan sendiri, nggak mau ngerepotkan orang. Tapi itulah ya, pandai-pandai labuk diri, mukbit. Ya, paling tidak pas penjenguk atau besuk dan jam besuk biasa ada ya untuk jenguk orang sakit. Iya, tujuannya sih sebetulnya emang untuk menghibur, tapi bukan untuk buat gaduh. Ini udah tahu sakit. Gitu lama waktu jenguknya, ngomong kan yang jelek-jelek, ya kan? Justru itu bagi tambah sakit. Harusnya kita datang nih buat suasana pasien nih nyaman, positif-positif. Doakan, dengarkan dia cerita keluh kesahnya apa, ya kan? Atau ya tadi meringankan beban mereka dengan membawa buah tangan aja. Mencoba merangkai. Iya, jadi kalau dengarkan kita jadi sebagai pendengar gitu, Mbak Amang udah suka, dia udah senang ada yang dengarkan aku ngomong nih. Ya. Jadilah pendengar yang baik dengan dia bercerita itu udah senang bagi dia tuh udah senang aku udah plong dah dan ceritakan nih aku sakit karena ini ya hadiah kecil ke kita bawakan buah segar baju yang nyaman bunga cerita yang menyenangkan gitu Mbak Abang ya pokoknya gitulah Mbak Abang ya ayolah mudah-mudahan kita sehat semuanya berharap demikian. Ada info lain akan mau kabar-kabari lagi untuk mau abang semuanya. Mm-mm. Ya salah satunya. Ayah entah mungkin mau menyegarkan suasana kan tidak perlu jauh-jauh, Mbak Abang. Pontianak apa ke air pekan hari ini ya rezeki pun ada. Lebih-lebih dan Mbak Opi ada niat hati ini nak menyenangkan keluarga. Maklumlah bini kami ini nyuci ya terus kerjaannya kan bayar rumah ngurus anak. Adakah abang ni punya duit lebih? Alhamdulillah. Mau dibawa kemana adik bang? Adik mah ikut aja, ya nak. Kemana imam bawa makmum ikut. Rupanya mau bawa ke tempat penginapan. Cia. Nah ini kebetulan di Golden Tulip Pontianak menghadirkan program spesial Mbak Abang. Direncanakan menciptakan momen kebersamaan yang lebih menyenangkan bagi Mbak Abang berkeluarga melalui promo It's and Fun. Berlokasi di Copacabana Polang, program ini menawarkan pengalaman bersantap sekaligus berenang yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga tiap hari. Wow, tiap hari ya. Jadi pengunjung bisa melakukan pembelian food and beverage senilai Rp100.000 per orang untuk mendapatkan akses gratis ke kolam renangnya. Berendamlah di situ ya. Berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai jam 8 malam. Ya, pilihanlah di sana. Nanti ada tanya resepsionis ya. Pilihan ideal bagi keluarga yang ingin menikmati santap santai ke, mau berenang ke, ya kan menghabiskan waktu berkualitas sama anak, bini, keluarga lah ya Allah. Bila lagi bang, tak ada pernah sekali seumur hidup. Mimpi apa semalam bang? Alhamdulillah, berarti udah diberi hidayah, udah diberi petunjuk, dilembutkan hatinya, enggak ke? Akhirnya itu jadi mak tenang-tenang ya mak. Kerja kan ya apa yang di rumah ya kan? Mana gak tahu rezeki tak terduga-duga, ya kan senang. Di sana juga semuanya ada pilihan menu makan minum melengkapi pengalaman bersantai di tepi kolam menu-menu favorit terus ya ikutilah program-program khusus rekreasi keluarga ya kuliner-kuliner yang tiada duanya. Wait. Konsepnya menggabungkan antara kuliner dan rekreasi. It's and fun. Pilihan tepat bagi keluarga yang ingin menikmati suasana santai tanpa harus berpergian jauh, Mbak Abang. Pergi jauh kan lama di jalan. Enggak gak nyampe-nyampe, Mbak Pit. Misalnya, tapi kalau orang yang suka berjalan, bagi dia dekat. Nah, silalah, enggak apa. Masing-masing kan punya pemikiran beda-beda. Oh, kalau kami suka yang jauh-jauh, Mbak Pit, bisa menikmati suasana pemandangan kiri kanan depan semuanya. Kalau ada yang dalam bopi cacet-cacet ya yang dekat pun aduh yang penting beda suasana ya kan padahal sebelahan rumah rumah sebelah kanan tempat penginapan sebelah kiri. Cuma beda suasana aja Bang Bopit. Iya sih ya, tapi perlu gak penyegaran ya kan? Silalah Bang Bopit hanya menawarkan saja. Kalau enggak di rumah pun bisa disulap jadi hotel ya enggak? Yang penting tadi itulah diubah-ubah lah, ditata semaunya Bang Abang. Itu dulu sekilas ya. Informasi-informasi lain nanti terus Mbak Fit kabar-kabarin untuk Mbak Abang. Jangan kemana-mana, tetap di sini.
1: Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, 2, 3, hingga 5 pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
2: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
2: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
2: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
2: Janganlah.
0: Apa pula?
2: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
2: kita... ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya, abang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tawang lembel ni?

0: Alamak, lupa aku.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Bo. Ame lupa.
3: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
4: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
3: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
4: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
3: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
4: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
3: Oh, iyalah. Kalau gitu, adik mau mulai dari sekarang.
4: Ayo, kicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
3: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Mau Abang dalam upaya memperkuat budaya keamanan pangan di tingkat masyarakat, Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK Komunitas Desa bagi masyarakat Desa Sejegi dan Desa Sungai Purung Kecik, Kabupaten Mempawah. Kegiatan berlangsung di Aula Puskesmas Sungai Pinyu, bagian dari intervensi program Desa Pangan Aman dengan tujuan meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman, bermutu, bergizi. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Subbagian Umum Puskesmas Sungai Pinyu, Afrizal, mengapresiasi antusiasme para kader dan peserta, menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan masing-masing. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai potensi bahaya pangan yang meliputi bahaya fisik, kimia, dan biologi, serta langkah-langkah pencegahannya melalui penerapan 5 kunci keamanan pangan. Peserta mendapatkan edukasi terkait pencegahan stunting, pentingnya membaca informasi nilai gizi pada label pangan, penerapan pola konsumsi gula, garam, dan lemak sesuai anjuran. Sementara itu, Dr. Anda Haryani APT, Kepala Balai Besar POM Pontianak mengatakan, melalui kegiatan ini, BB POM Pontianak mendorong terbentuknya jejaring komunitas yang aktif, berkelanjutan dalam mengawal keamanan pangan di wilayah Kabupaten Mempawah. Pada kesempatan tersebut, tim BB POM Pontianak memaparkan hasil capaian program KKPA Kabupaten Mempawah, sekaligus mengulas sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat. Peserta memperoleh penjelasan mengenai perbedaan hasil penilaian mandiri dengan hasil verifikasi dewan juri, serta contoh data dukung yang dapat digunakan untuk memenuhi indikator penilaian. Kegiatan berlangsung interaktif melalui diskusi bersama perwakilan berbagai perangkat daerah guna mengidentifikasi peluang perbaikan dan menyusun langkah strategis dalam meningkatkan kinerja program Kabupaten Pangan Aman di Kabupaten Mempawah. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Mbak Abah. Masih tetap setia bersama Mbak Ovil. Apa buat nih? Ada aja yang dikerjakan ya. Ayolah. Sambil ya monitor perempat RR Pontianak pagi ini. Jangan gak terdiam aja. Nanti sambil dengar. Enggak sambil Mbak Ovil. Cuma dengan Mbak Ovil. Akhirnya cucian numpuk nih pas cuaca bagus nih. Cuaca panas-panas ya Mbak Abang. Jemur emang. Apa yang mau dijemur? Termasuk lembaran duit merah jemur. Basah kan. Mana ndak pas nyuci tak ada lagi tengok. Main rendam. Akhirnya terendam. Bawa dia mencari yang dicari. Bawa orang rumah semuanya kena semprot. Mana ni? Itulah ni. Mak ni nyuci tak ada. Rupa dia yang rendam sendiri. Makanya lempar batu sembunyi tangan. Istilah. Jadi yang berbuat kita kena getah. Bagus. Aduh, Mbak Abang, Mbak Pidu akan mudah-mudahan sehat semuanya yang tengah sakit ya. Diangkat Allah penyakitnya Mbak Abang. Iyalah semua kita maunya sehat terus, tapi pas kena ya seperti teguran lah ya, teguran kebaikan sebenarnya. Supaya kita ni tak terus besar hati istilahnya. Oh, aku tak pernah sakit mungkin. Lepas ngomong itu besok sakit. Saking itulah apa meninggikan hati. Tapi ini bentuk ikhtiar Mbak Abangnya serta dukungan moral tuh dianjurkan paling tidak. Ketika Mbak Abang mungkin hari ini ada niat nih menjenguk teman ke sahabat, keluarga, kerabat, mungkin di rumah sakit kan biasa jam besoknya agak ini ya terbatas. Serahlah, bisa dikomunikasikan ya. Atau pas balik ke rumah aja Mbak Pit, boleh, serahlah. Untuk menenangkan, kita hadir di sana ingat-ingat ting-ting untuk menenangkan. Bukan malah menakut. Tahu enggak pas datang kan. Sakit ke? Tahu enggak kemarin teman kami sakit ke? Lepas itu KO. Itu kan menakutkan dia. Kita ni datang tentu untuk membesarkan hatinya. Tahu enggak sakitnya tentu untuk angkat derajat, untuk menggugurkan dosa-dosa. Untuk inilah ya, banyak rehat. Istilahnya kita puji-puji dia nak buat abang. Tapi betul kan apa adanya, keluarganya juga yang jaga. Jangan enggak gitu makin nakut-nakutkan. Justru keluarga yang jaga ni juga dapat pahala pengabdiannya kan, penuh ketulusan. Selipkan doa-doa gitu ya buat abang ya, supaya penyakit yang dia derita tentunya enggak buat putus asa ya. Ini kalau buat abang pernah enggak, bolehlah sharing sama Mbak Opit pendapat awak kali ini. Bagaimana ketika Mbak Abang menjenguk orang sakit ya. Atau Mbak Abang yang dijenguk. Wah, ada gak pengalaman apa ke? Boleh gak share. Sharing sama Mbak Opit nih. Hal kecil tapi ngena di hati ya Mbak Abang ya. Sip. Boleh komunikasi sama Mbak Ovid di via telepon 0561-571-571-nya. Manfaatkan emang, sila. Atau di nomor WhatsApp kita 0811-570-0943 ya Mbak Abang ya. Mau chat Mbak Ovid boleh, atau langsung nelfon Mbak Ovid ya, berkaitan dengan tema ringan kita lah nih ya. Ringan tapi ya, terhadap saudara-saudara kita ya Mbak Abang. Pas yang sempat pergi lah, kadang mungkin ada komunitas jadi yang sempat nih 2-3 orang yang pergi yang wakili mungkin itu udah senang dah ya, enggak mendoakan paling tidak kesembuhan. Atau kadang mungkin ada urunan uang gitu ya untuk beli keperluan untuk nyumbang paling tidak kebutuhan untuk biaya rumah sakit ke, biaya pengobatan gitu. Cek-ceknya lah Mbak Abang, cek-cek gitu Mbak Opit. Iyalah bawa buah tangan ke, pokok niatnya dulu. Kok dah niat tak bagus, usahlah. Baik, tak usah pergi lah, tak usah jenguk. Kok niat tulus, niatkan kunjungan semata-mata untuk beribadah gitu ya, mengharapkan ridho yang Maha Kuasa, bukan sekedar formalitas gitu. Yuklah kita ke sana yuk. Tempat siapa nih, teman kita, saudara kita, kayaknya udah berapa lama ya nak nengok wajahnya, rindu gak nih? Oh, enggak tahu gak wak, sakit ya, rumah sakit tuh jamnya sebentar misalnya, oh tunggu di balik aja ya, mungkin ada niat. Baik, tapi waktunya harus pilihlah yang tepat ya Mbak Abang. Kadang kan yang sakit banyak istirahat ya, jadi tanya sama yang penjaganya. Dan jangan dibangunkan kalau bisa, mungkin takutnya dia malu ya kan, amburadul acakadut kalau lagi sakit ya. Tapi dalam keadaan mungkin pas bangun, terserah lah macam mana lah. Kalau Mbak Abang boleh gak share Mbak Fit nih, ketika Mbak Abang menjenguk orang sakit atau Mbak Abang yang sakit ketika dijenguk seperti apa ya. Yuk, udah ada yang mau share sama Mbak Fit, boleh dari sekarang pendapat awak. Halo, udah gabung nih. Janganlah malu, malu-malu kucing. Oh, Sai, mana suaranya Sai? Pendapat awak?
1: Halo, Sai. Halo, Sai. Pada dia ni ikut orang enggak sangsut ni api ni.
0: Oh, sian. Sama dengan yang pemiliknya ya.
1: Pemiliknya. Ya, dia pemilik ni sangsut dah sekarang ni, jadi api pun sangsut dia.
0: Tumben ni suara makan mantul. Biasa tak mantul. Kecilkan dulu volume radionya tu.
1: Oh, ya ke. Assalamualaikum.

0: Amin.
1: Kepada lambuti yang lagi
0: ya Ren. Iya, makasih.
1: Pada hari ini mulai disampaikan. Apa

0: bukit. Ah, bukitnya jauh, isinya bumbu. Bopit mau bertanya kepada makam kalau sakit. Kalaulah sakit, biarlah cepat sembuh. Ah, tolong kasih tahu jawabannya. Sila makam.
1: Semangat.
0: Semangat. Apa buat tadi?
1: Hidup ni sakit, tak berduit pun harus semangat.
0: Harus semangat. Ni
1: kan. Kalau sakit tak berduit, jadi hidup pertama sakit je, Bupit.
0: Ah ya, sakit hati? Lebih mana? Sakit gigi?
1: Dibawa lah.
0: Lebih sakit mana?
1: Dibawa ke ngaji ke istighfar banyak banyak. Hilang sakit-sakit sakit. Jadi yang panas jadi yang sejuk dah kan?
0: Ah benar.
1: Yang bertekuk-tekuk tu hancurlah dia bilang.
0: Hancur
1: kita yang kita jangan membalas orang ni dah.
0: Ah benar kata makam.
1: Kalau banyak hal banyak tak banyak kawan duk fit.
0: Betul.
1: Tapi jangan orang lah yang kita bukut hidup kita lah. Makam siapa ada lah Bupin.
0: Makam biasa ada orang sakit, makam datang ke rumahnya atau makam pernah dijenguk pas sakit. Apa perasaan makam tu?
1: Kalau kita sakit dia agak kawan semangat. Dia pun tak ada bawaan yang pun tengokkan mata tu dah semangat.
0: Semangatnya senang. Pernah kapan? Pernah ke makam sakit?
1: Kemarin tu makam kan jatuh dari motor ramai. RI datang.
0: Jadi terbaring lah. Terkapar lah.
1: Makan siapa datang? Ya. Pakai mobil dia datang.
0: Makam terkapar di mana? Di rumah sakit ke pas di rumah tu teman-teman jenguk?
1: Makam kemarin tu di rumah ya. Bawa diurutkan di rumah ya makam.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gitulah Bu Fit. Jadi kita ni baik kawan. Jadi kalau kawan sakit sewaktu-waktu kita usah tak perlu kuat. Biar kita tak boleh kita jengukkanlah mata.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa tahu dan ada semangat jadi kan?
0: Iyalah bagus.
1: Kalau ada rezeki kita bawa lah beli kuih ke.
0: Ambil kuih ke. Untuk yang jaga pun yang makan pun bukan yang sakit, yang jaga tu penting.
1: Iya mah, tapi yang nunggu tu lah yang perlu makan.
0: Itulah yang jaga tu. Supaya
1: kalau seandainya nak memerlukan duit kita ada duit kita berat enggak lebih. Berat adalah enggak berat sampai.
0: Adalah.
1: Ada 10 20.
0: Masukkan amplop ya nak.
1: Amplop beratlah. Alhamdulillah pula kami gabung-gabung RI ini keturang. Dan kawan-kawan semangat pula ngumpul-ngumpul. Ini 40 japa malam kali makan ngumpul.
0: Oh ya ke ada acara nanti malam.
1: Malam kau makan masak terung. Kita ngumpul suka semangat Bukit.
0: Bagus.
1: Jadi hati yang gendut tu lega gitu bang.
0: Senang. Tengok teman-teman. Ada gak hiburan? Nengok teman ini masih hidup. Tak masih semangat.
1: Malam minggu ni ada ke kafe merenyam. Kami tak kuasa pergilah. Makawan yang lah makan-makan.
0: Oh iya ke. Masing-masing lah.
1: Kafe merenyam tak kuasa. Masih lah kita ngumpul. Yang penting badan sihat.
0: Badan sihat.
1: Ada gak cuan sikit-sikit. Tidak ke?
0: Alhamdulillah. Makam. Biasa enggak? Biasa kan makam suka nangani orang-orang yang sakit tu, ya enggak? Ada enggak keluhan dia tu kadang keluh kesah atau apa? Makam kasih semangat dia apa?
1: Bila kasih semangat kita pakai lah ubat ini makam ini kan begini tahu kasih ini.
0: Makam kasih tahu dia ya.
1: Tapi ni makam ni kemarin ni udah tiarin rumah demam nak buruk. Tadi malam makam menggedor makam lah. Makam ni kan ada di rumah. Jadi tadi orang yang jual goreng-goreng yang tadi makam tadi belanja di goreng kan. Kemana makam tadi malam? Saya bawa anak saya demam nak berurut. Ada. Tadi tapak kaki basah masa makam. Bawa ambil uduk saya nak makam nak sembahyang isak. Makam tu habis sembahyang makam tu ngaji lho. Dah ngaji kan. Dengarkan azan. Makam tu. Baru kan tadi basah. Ada dalam kamar. Tak kedengar kan. Macam urut anak demam. Itulah jadi. Alhamdulillah makam tu buat pergi ke budak-budak tu ni kasih air penawar, disambat apa tu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kita ni tak nyembuhkan buat pergi. Allah di atas lah nyembuhkan.
0: Ayolah.
1: Aku nyembuhkan tahu takkan ada pula. Kita ni cuma perantara ayat dengan dia.
0: Perantara ayat. Pandai pula makam.
1: Jadi kalau Allah mau nyembuhkan tak agak peris bila patah buat seorang, alhamdulillah sembuh kan.
0: Iyalah. Tak pula makam. Mohon maaf ya makam. Tak pula makam menetapkan kok misalnya dikasih orang tu.
1: Mana ada mobil sini ni boleh orang penghulur. Tapi dulu-dulu saya lah banyak. Sekarang ni dah banyak lah orang mobil. Adalah boleh orang 100.
0: Alhamdulillah. Adalah. Enak. Adalah.
1: Orang biasa kau makan ni orang tu tak berduit. Orang yang susah-susah. Kayak tu lah. Kan tak mengambil duit. Makan baca. Alhamdulillah ambil orang tawar. Kita nerima. Makan mereka yang duit dengan dia. Kesian bah. Kalau orang tak berduit tu mana pula.
0: Iyalah. Sama-sama jadi, doakan.
1: Itulah jadi kita yang sering membantu lah kan.
0: Saling bantu.
1: Bantu. Jadi Allah tadi ya.
0: Iyalah.
1: Kita nak cerita ini. Jadi itulah agak Mupin dapat makamnya Mupin.
0: Makam nyembuhkan orang. Makam yang sehat ya nak. Alhamdulillah.
1: Ada mana makam ni? Sakit paha makam ni.
0: Apa
1: ni? Ni. Kenapa pula sakit ni? Makam murah cuan-cuan. Yang ti kan alhamdulillah yang mana
0: alhamdulillah.
1: Kan
0: nyaman. kita ngobati pun kadang kita yang sakit tu nak.
1: Yang ti kan tawar urat apa kan tawar tulang. Alhamdulillah yang
0: mana. Alhamdulillah.
1: Kenapa pula sakit ni?
0: biasalah itulah hidup ya nak.
1: Ada yang sakit bupi benda pula tak boleh sakit. Namakan badan pada lah sakit.
0: Sakit kan? Nak. Yalah. Mudah-mudahan makam sehat ya. Habis ini nak ke mana ni? Ada gak rencana?
1: Apa tu?
0: Anisana apa? Nak ke mana hari ni?
1: Hari ni ni, itu lah. Saya nak di rumah lho. Nak masak-masak lho.
0: Masak lho
1: ke? Bawa ke sana.
0: Oh, iya ke?
1: Masak di rumah makan. Makan bawa lho sana. Itu lah. Kemudian lho nak cari empah. Dah belanja dah makam ni dah.
0: Dah belanja. Alhamdulillah.
1: Dah belanja. Alhamdulillah. Mungkin
0: dia.
1: Ya. Buat ajar. Masuk buat ajar. Jangan nak buat ajar. Tu dia nak tu. Buat ajar tu. Jangan nak duduk melengkung yang datang kursi tu. Masuk.
0: Masuk.
1: Bila lagi.
0: Sehati makam ya. Ya.
1: Selamat datang selalu semua.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak makam. Itu dia petuah-petuah makam ni. Dia nyembuh kawan sakit. Dia juga yang kadang sakit. Sakit-sakit ringan lah yang makamnya biasa. Kan pakai tenaga. Nyembuhkan orang. Itulah sehat tu nikmat terbesar ya nak buat abang. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Namun kadang kita ni lah yang kadang luput, lupa ya nak. Dari ujian, cobaannya salah satunya adalah sakit. Itulah kalau Mbak Abang nih boleh gak sharing ke Mbak Pit pengalaman Mbak Abang atau Mbak Abang pernah sakit macam mana gak ketika dijenguk orang sakit senang dak atau emang sedih terharu gitu bo masih pula ada orang ingat aku dak padahal hari-hari aku nih biasalah ya dak atau jenguk orang sakit bukan hanya menjadi kewajiban kan tapi juga kan kadang kita nih dak belum tahu mungkin ya. Juga ternyata ada adab-adabnya yang perlu diikuti Mbak Abang supaya dapat berkah lah gitu ya kita yang datang maupun yang didatangi. Nanti lah Mbak Fit dalami lagi ya. Ternyata udah ada yang siap gabung sharing sama Mbak Fit. Yuk silakan. Dapat tawa.
2: Awa.
0: Siapa awa nih boleh kenalan?
2: Boleh lah masa semua orang cantik tak boleh kenalan.
0: Soalnya itulah kayak anak muda suaranya.
2: Abang ni Bang Dola.
0: Oh, Bang
2: marah.
0: Oh, Bang Dola orangnya suka marah-marah. Alah ngeri adik. Takut.
2: Iya. Yeah. Assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Aku mah ada mangkang tabib.
2: Alhamdulillah Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah. Iya. Itulah Kang, ini menjenguk orang sakit atau kadang kakang yang sakit dijenguk tuh ada beda enggak rasanya gitu. Atau makin tambah sakit, Kang.
2: Tergantung.
0: Jenguk
2: kira-kira orang yang kita hutangi Mbak Fitri. Ada senang, ada juga berdebar-debar.
0: Oke, okay. Takut ditagih ya Kang ya. Mumpung masih umur panjang nih.
2: Iya, yeah. Tapi saya pernah sakit dibingung oleh teman. Memang yeah. Senang Mbak Fitri, walaupun teman yeah. Itu tidak membawa apa-apa.
0: Iyalah.
2: Jadi seakan-akan didatangi teman itu diberi obat yang mujarab.
0: Gitu ya Kang ya.
2: Iya. Tapi itu dulu Mbak Fitri. Kalau sekarang saya rubah sistemnya, ketika sakit jangan diberitahu siapapun, cukup kita sekeluarga aja yang tahu.
0: Kenapa Kang?
2: Begitu kalau ya?
0: Kenapa tuh Kang?
2: Karena kalau yang namanya kesusahan, sakit, prinsipnya sekarang ini Mbak Fitri ya, jangan diberitahukan ke orang.
0: Takutnya.
2: Tapi kalau giliran ada kesenangan, berbagi kesenangan, ada kelapangan, berbagi kelapangan, ada rezeki, berbagi rezeki, begitulah kira-kira Mbak Fitri. Kalau penyakit, kesusahan, dirahasiakan.
0: Dirahasiakan, oh. Supaya tidak buat...
2: Gimana Mbak Fitri?
0: Supaya tidak buat heboh gitu, Kang Gang. Oh, sakit nih. Diam-diam tahu-tahu udah sehat gitu ya.
2: Iya. Nah, waktu itu Mbak Fitri itu hampir 2 tahun ya ngalami sakit ya. Sakit berat itu Mbak Fitri.
0: Iya. Oh. Jadi Kang?
2: Iya. Jadi saya bilang ke keluarga, Pak, anak, istri, jangan kasih tahu siapapun.

0: jarang makan ya kan, jarang mandi, apakah itu ayam atau apa, dia sehat aja. Tapi ada juga ketika kita udah berusaha menghindarkan hal-hal yang tidak baik dan yang tidak benar, baik itu secara hukum agama ataupun hukum negara. Tapi kalau Allah mau kasih sakit, sakitlah dia.
1: Sakitlah dia, iya betul-betul.
0: Tidak bisa dihindarkan yang namanya penyakit, sekalipun kita cegah seperti apa. Karena itu berkaitan dengan kehendak yang Maha Kuasa.
1: Iya, betul-betul.
0: Lah kalau kita maunya sehat terus, Mbak Bidri?
1: Maunya begitu.
0: Maunya yang enak-enak terus, ya kan? Makan juga begitu, lauknya inginnya ada ikan, ada yang sesuai dengan selera kita.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau maunya sehat terus, enak terus, ya tidak ada warna kehidupan, Mbak Bidri.
1: Betul. Iya, iya, hikmahnya.
0: Maka saya pernah, ini pernah seudah, saya sendiri pernah seudah nih, Mbak Bidri.
1: Iya.
0: Ada seorang mursyid, ya kan, muridnya banyak, orangnya soleh, tidak pernah terdengar maksiat dan lain sebagainya, tapi dia kena sakit parah, Mbak Bidri. Jadi saya berpikir, mungkin ini ada kesalahan khusus nih, mursyid tersebut, gak saya sebut nama ya kan. Mungkin ada kesalahan khusus nih, kenapa bisa terjadi seperti itu. Lah, giliran ke saya juga sama rupa-rupanya, Mbak Bidri, ya kan. Ini bukan karena kita jauh atau dekat dengan Tuhan, bukan karena bersih atau jorok, bukan karena makanan yang halal atau baik atau tidak baik yang kita konsumsi, tidak. Dan yang paling penting, Mbak Titi, perlu untuk kita ketahui nih, Mbak Titi.
1: Iya.
0: Seluruh perbuatan kita, dari A sampai Z, seluruhnya maksiat, Mbak Titi.
1: Oh.
0: Karena kita lahir dari hasil maksiat. Yang kita makan, konsumsi juga, pakai juga dari hasil maksiat. Coba bayangkan. Memakan pisang aja, pisang itu ditebang dulu. Setelah ditebang, dikupas, setelah dikupas, dikunyah lagi. Maksiat kan, secara hakikat, kalau secara syariat tidak. Artinya, ketika kita berbuat baik pun, sesungguhnya itu maksiat, apalagi perbuatan yang berupa pelanggaran dan dosa.
1: Baik.
0: Kita jambat diterima.
1: Iya kak, makasih hatur nuhun ilmunya. Sembuh terus, sehat kami terus ya kang ya, sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendalaman ya dari Kang Tabib yang sudah mendalami, yang udah paham. Kita yang awam, ya Allah, aduh Mopi sakit sekali, aduh pengen cepat sembuh Mopi, ya Allah, mah banyak keluhnya gitu, banyak berkeluh kesah. Karena gak tahan dengan sakit ya kan. Kalau Kang Tabib terbalik, gak usah kasih tahu Bobby, ini rahasia. Oh ya, dan juga akan diberi rahasia oleh Allah gitu ya, rahasia karena nahan sakit tadi itu, gak mau kasih tahu siapa-siapa gitu ya. Ya itulah, berarti Kang Tabib udah taraf tingkat tingkat yang tinggi, udah paham gitu tentang hidup ya. Bagi yang baru-baru hidup lah nih, aduh tak tahan Bopi, ada sampai bertahun-tahun sakit Mbak Abang ya. Itulah, yuk mungkin pengalaman Mbak Abang seperti apa ketika sakit, atau Mbak Abang dijenguk sakit, atau Mbak Abang pas sehat jenguk orang sakit, macam-macam lah ya. Itu seperti apa buat emosi nah, atau emosi jadi stabil atau sebaliknya tidak stabil. Kan sakit ya, lagi sakit dijenguk jadi kayaknya gak konsentrasi gitu Mbak Abang ya. Nah yuk sharing lagi sama Mbak Fit boleh. Dapat tawa, halo. Dapat tawa,
2: halo Mbak Fit.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Fit.
1: Iya, pendapat awak, awak.
2: Pendapat awak leh, awak leh.
1: Ikan yuk, ikan lele yuk, jangan bertele-tele leh. Apa kabar Pak Adnan? Sudah lama, iya enggak bersua. Gimana? Sibuk apa nih Pak Adnan? Nelfon kita pakai apa nih Pak Adnan? Pakai nomor WA?
2: Pakai WA.
1: Iya, biasa monitor kita pakai apa, Pak? RR digital bisa diterima?
2: Iya.

0: HR di kita lah. Iya, jelas lah.
1: Iya, makasih infonya. Iya. Mau kemana nih akhir pekan, jalan-jalan sama cucu ya, anak cucu.
0: Iya nih, di rumah aja nih Bobby.
1: Oh,
0: ya, main-main sama cucu lah.
1: Seru gitu. Ya.
0: Iya.
1: Jadi buat sehat juga ya Pak Adnannya main sama cucu.
0: Iya. Saya Bobby, kalau yang lebih sehat itu ya stres saya hilang. Rasanya saya tidak terbebani dengan beban apapun, dengan masalah hidup ini. Apabila Mbok Pit ini berkomunikasi dengan Mak Njang,
1: itu monitor loh, nih
0: Mbok Njang.
2: Iya. Mbok Mak Njang itu kan, wah, itu kan narasinya kan ngalor ngidul itu.
1: Aduh, lucu ya. Oh iya, ada penggemarnya Mak Njang. Jauh nih dari Kutai Kartanegara nih Mak Njang. Kenalan dulu. Pak Adnan, ngomongin masalah itu biasalah hari-hari, kadang pas sakit ya Pak Adnan ya, pas dijenguk atau Pak Adnan pas jenguk atau Pak Adnannya yang sakit. Nah itu gimana Pak Adnan? Mungkin bisa sharing.
0: Oke.
1: Iya.
0: Begini COVID ya.
1: Iya.
0: Memang kalau kita memandang salah satu teman kalau kita yang saat ini kita patut berpikir.
1: Ya, halo, Pak, ya. Kurang jelas suaranya.
2: Halo Mbak Fit, ya, gini
1: okay, gimana pas, ini? Pas. Iya.
2: Nah, Mbak Fit. Jadi kalau kita memandang teman atau sahabat atau salah satu kerabat kita itu sakit,
1: ya,
2: di mana diri kita ini masih sehat, nah disitulah kita akan merasa kita lebih bersyukur ya Allah, ternyata Allah masih memberikan kesehatan betul. Kan. Nah, itu
1: hikmahnya.
2: Jadi,
1: ya.
2: Iya, jadi Mbak Pit itulah yang patut kita syukuri gitu. Memang kalau sakit itu kan sifat Allah itu kan iradatnya kan berkehendak. Nah, suatu saat kita itu sakit, kita kan diuji. Nah, begitu kita diuji, bukankah dalam sakit itu kan di dalam sunnah Rasul kan artinya itu kan menggugurkan dosa.
1: Yeah.
2: Nah, terus satu lagi kelebihannya dari hadis Nabi itu kan
1: sakit.
2: Semuanya dikembalikan, raut wajah itu dikembalikan, sehat itu dikembalikan, dosa yang tidak dikembalikan. Nah, disitulah yang patut kita syukuri Mbak Fit. Gitu.
1: Jadi harus sering-sering berkunjung ke rumah sakit begitu ya, biar banyak bersyukur, merenung, mengingatkan diri gitu Pak Nun ya.
2: Iya lah Mbak Fit, patut kita tuh bersyukur gitu. Apalagi kalau sudah saya dengar Mak Njang itu masuk di acara Mbak Fit, Mbak Fit ada lawan anunya, waduh.
1: Kok tambah sehat ya?
2: Pokoknya Mbak Fit, pokoknya saya itu, maaf Mbak Fit ya, saya itu bilang istri, ini kok kain itu apa kakeknya ketawa tuh sampai keluar air liur habis saking gelinya gitu loh.
1: Padahal bisa aja.
2: itu Mbak Fit, obat penghilang stres yang paling paten sudah.
1: Iya, yang paling paten ya.
2: Iya. Ya, itu aja dulu Mbak Fit. Saya enggak dapat lagi nahan ketawa nih Mbak Fit kalau dengar Manjang yang cerita nanti. Ya Mbak Fit.
1: Iya,
2: saya titip salam itu dari Adnan tuh di Kukar yang dulu pernah tinggal di Jalan Purnama gitu.
1: Iya, sehat terus Pak Adnan.
2: Dia tuh aja Mbak Fit ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adnan, ternyata simple obat patennya Pak Adnan ya. Pantesan selalu ceria, selalu sehat. Ya, Allahu a'lam lah, ya enggak. Baik, yuk. Ayo mungkin yang tengah mendengarkan ada yang sakit, perjuangan, dia enggak melihat perjuangan orang lain untuk sembuh ya. Kadang kita ke rumah sakit gitu Mbak Amangnya pas jenguk, aduh Masya Allah, alhamdulillah kita ini masih diberi sehat. Seringkali kita abaikan gitu kan Mbak Amangnya pas sehat, kemana sih kita ini hura-hura segala macam. Coba tengok tuh pasien-pasien, melihat perjuangannya sampai diinfus segala macam Mbak Abangnya. Ini kayaknya buat kita lebih mengingatkan diri kok kita pas jenguk orang sakit, lebih menghargai tubuh kita gitu ya nak. rezeki kita. Iyalah, sekarang masuk rumah sakit, bukan-bukan, ya Allah tolong. Iya kok ada kartu yang bantu tuh kan. Belum. Ini mana Bu BPJS-nya, Bu? Ya Allah, urus lo nyawa nih. Udah minta ono ini. Biar macam-macam lah ya. Ya Allah, kayaknya kita pengen cepat ditangani, masuk UGD segala macam, Bu Abang ya. Duitnya mana, Pak? Bayar di depan ya. Aduh, itulah kehidupan ya. Pandangan ini seperti apa, Bu Abang? Menilai atau Pak Mbak Abang semula ya mengaitkan ujian kesabaran dan kesehatan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur kita. Atau Mbak Abang pernah sakit dijenguk nak? Tadak sekali Mbak Pit, entah apalah, mungkin itu yang terbaik, mungkin takut tertular kali Mbak Pit. Bisa jadi kan. Ingat nak Mbak Abang waktu kita COVID tu? Ya kan, macam mana lah, sama-sama kena kak. Udahlah, baik dari luar ja. Ya kan biasa dari balik kaca ya lah Mbok Pit. Atau mungkin dari video call atau via telepon ja lah. Takut tertular waktu itu kan sangat-sangat berbahaya Mbok Bang ya. Ya lah gitu juga. Mungkin ya kesibukan, ndak gak perlu dipaksa kan, mana ja Mbok Pit minta dak datang-datang. Upa sama gak sakit. Tahu-tahu kita seuzon dah ya nak. Bubur sangka kami sakit, ada ada Mbok Pit datang. Bukan, sama saya pun sakit kak. Segala macam. Betul kan tekang tapi, masa kita pun nak ngumbar-ngumbar nak. Sakit ni, diam je. Rupanya gitu sakit dalam diri. Iya kan. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Berbagi info saja. Kalau saya Mbok Fit sakit, pernah pengalaman, teman tuh ada yang paham, doakan saya. Lupa saya doanya Mbok Fit, dan itu saya lanjut lagi ngamalkan. Buat teman-teman yang lain pas saya datang, saya pun juga mendoakan. Katanya Mbok Bang, sakit itu kan Allah yang punya. Jadi kalau pas ada orang sakit, jangan ribut. Lebih baik kita menghibur orang-orang yang jaga keluarganya yang sakit, agar diberi kebaikan dan diberi kekuatan agar tidak ikut sakit, terutama yang jaga katanya. Alhamdulillah ada rezeki lebih Mbok Pit, saya bawa buah segar waktu itu. Pas nanam sendiri, alhamdulillah makin tambah berkah lah ya nak. Yuk, yang lain ada. Sila Mbak Abang, pendapat awak. Halo.
3: Bismillah.
1: Bismillah.

0: Assalamualaikum, si cantik. Apa
1: Waalaikumsalam
0: kabar?
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ajabia, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Gemulai. Ada.
0: Kocek kenyang.
1: Kocek
0: badan sehat, makan nyaman, duit ngalir.
1: Alhamdulillah. Lancar
0: kita
1: semua.
0: Kita bersyukur.
1: Syukur.
0: Jadi,
1: jadi
0: ceritanya mengunjungi orang sakit.
1: Atau Bu Aja pernah dikunjungi enggak?
0: Alhamdulillah. Kalau saya ni lambapit kaum bawaan ke tadak ke penting kau doa, kau doa pun dengan kita datang rumah pun tak buat apa-apa, alhamdulillah. Tapi kebanyakan di sini ni orang kampung ni, saya pun tak mau yang menyebutkan orang ni. Tapi kalau orang kaya masuk rumah sakit, ya Allah, apa mobil Mak Pit datang ke rumah sakit. Nyata-nyata Mak Pit, tapi kena anak sakit, masya Allah, usahlah orang lain Mak Pit, kakak saya sendiri ya. Usah tergolek-golek di rumah berbulan-bulan tak bisa bangun tak apa. Ada ni orang yang kaya tu. Bukanlah kaya je, kaya betul lah. Ada nak kau ngasih duit untuk makan. Anak saya yang ngasih anak saya. Tapi tak apa Mbak Pin. Allah tu Maha Kuasa. Dia masa itu kau senang. Masa nanti?
1: Tahu kan?
0: Tapi saya pun tak mau ngan nyebutkan, bukan kakak saya Mbak Fit, orang lain pun yang kaya-kaya, masya Allah. Tak apa. Kau tak datang pun yang ngau sakit keluarga kau baik melain, tak jadi masalah. Bakti hati dia tak terbuka kan Mbak Fit. Seperti inilah, seperti orang meninggal kan. Isteri dia kan pernah pupus saya meninggal kemarin Mbak Fit. Jadi hari ini malam 3 hari. Alhamdulillah, kau nak datang ke tadak, kau nak berwawaan ke tadak, terpenting tengokkan jak muka kau kan. Berarti bersyukur, alhamdulillah. Kalau saya ada acara Mbak Fit, acara apa, saya kau mau undang perempuan banyak-banyak, buat apa kita mengharapkan orang lebih baik, biar lelaki doanya banyak. Itu prinsip saya, tak tahulah orang. Jadi kalau orang yang kaya, amplop sekian, bawa ini sekian, buat apa kita nak mandangkan ke orang.
1: Masya Allah.
0: Udah kebanyakan nak bapit sekarang, dah banyak dah. Itu bermacam-macam cara dah sekarang. Masya Allah.
1: Habis itu diposting, ya tak? Diposting. Agak jenguk orang sakitnya.
0: Kalau saya tu bapit, baik makan dan apa ke, ada acara saya tak mau posting, anak saya mantau terus ditelepon, dimarah. Mak, makan-makanan jangan nak diposting-posting, Mak. Tak boleh.
1: Tak boleh, Mak.
0: Orang yang mana orang sakit, mana tak pernah saya bapit. Kecuali tempat keluarga saya ada acara. Posting. Tak pernah saya.
1: Yelah.
0: Jadi buat apa posting, anak cucu cicit buka semua HP. Sedapnya makanan rumah nenek ni. Sedap makan rumah nenek, tapi saya memang tak mau. Sampai jam 10 ya Facebook saya berjalan di telefon anak.
1: Mantap.
0: Yang tua tu Mbak Pi, yang tua kan, tiga lelaki ni, satu kan meninggal kemarin kan. Jadi kan apa Mak? Mak ni jam gini belum tidur lagi. Jadi cucu saya ni, abang ni, aku ni baik makan api nenek, nenek dah berdengkur, dah tidur. Macam siang, ya, tengok lho, asal perkataan kita tu tak bagus di Facebook ni. Awas tu, dibaca orang Mak semuanya Mak. Jangan Mak, betul-betul ya Mak. Itu paling perhatian tu. Mbak Fit, menang-menang Mbak Fit. Kerja-kerja kat dia sambil-sambil tengok Facebook kat. Tapi dia ni Facebook saya
1: peduli.
0: Bapak hari ni tak buka dia. Tapi saya tu jawab setuju. Mantap, setuju. Tapi tu ya, yang lain tak ada boleh baca. Mulai telefon dia.
1: Yalah, mudah-mudahan Mbak Aja
0: tengok saya. Status saya tu, dia mantau tu. So Mbak Fit, status pernah. Status WA Mbak Fit.
1: Alhamdulillah.
0: usah mak nyinggung mak nyinggungi orang mak satu ano mak hapus mak hapus mak
1: hapus, hapus. Hapus.
0: Belum dihapus belum nggak dipentingnya pun
1: sayang
0: sebenarnya berarti. Sih ya mbak Pit status status makanan tu janganlah dimasukkan ke Facebook ke status WA memang tak boleh memang tapi sekarang ni mana tak boleh mana tahu adalah
1: bantai sudah
0: Adalah. Oh manjang, masuklah manjang.
1: Ah manjang ni belum gabung.
0: Oh kam, kau nak ke mana hari ni kam?
1: Ada ya cuan dia.
0: Janganlah kam. Minta cari lah kam. Jangan kalah manjang cipi kam. Jangan pandang tuanya penting berjiwa muda.
1: Oh jiwa muda. Terima kasih banyak ya. Bu aja. Sehat selalu.
0: Buat mak tu sekeluarga. Amin ya sedih studio perempuan itu semuanya sehat selalu.
1: Sehat terus amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Aja. Masya Allah. Kesehatan nikmat terbesar ya. Itulah macam-macam model lah ya. Mau dijenguk, tak ada dijenguk, ke hati je lah. Yang penting yang rasakan sakit pun kita kak. Iaitu embel-embel je. Yang tak selingan je. Mau singgah, alhamdulillah. Niat dia tulus. Senang kata Bu Aja. Singgah lah, pintu selalu terbuka. Kecuali tak ada orangnya terkunci. Karena dia mau datang ni. Alhamdulillah. Kita pun ada seada-adanya lah. Ya nak nyajikan. Karena masih sibuk menghadapi orang sakit ni. Ya paling tidak niat memberikan semangat. Yuk kita pas lewat ni. Ayolah kita singgah lompat Bok Pit ni. Berikan Bok Pit semangat lho ni. Dia punya niat kan. Ya paling tidak buat dia doakan ke. Segera diangkat Allah penyakit biar sembuh. Itu kan secara fisiknya kita terlihat gitu Bu Abang ya. Mungkin dari jauh bahkan juga ada apa namanya Bu Pit pernah dengar tuh yang ulama dalam hikmah pagi hari perempat tuh mengatakan ya doa yang diam-diam bahkan itu yang mujarab tuh. Udahlah aku niat sempat sana nih. Ya Allah sembuhkanlah dia, angkat penyakitnya. Mungkin itu lebih ampuh gitu ya. Daripada kita Allah alam lah, datang sih datang. Tak lain di bibir lain di hati nak ke? Susah nebak. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Kok saya ni memperhatikan waktu Mbok Pit. Betul. Kadang chat-chat WA lho Mbok Pit. Boleh ke mak tu ditengok. Kata saya dengar dalam pengajian tu mak sakit. Saya chat anaknya Mbok Pit. Ya katanya. Oh iyalah. Jadi saya ngumpulkan teman-teman mak majelis taklim yang lain untuk sama-sama. Pastikan adalah duit urunan Mbok Pit dalam majelis tu dikumpulkan supaya tidak ganggu istirahat dia pun, tidak bertabrakan dengan waktu-waktu ibadah atau aktivitas lainnya. Maka saya selalu perhatikan waktu yang tepat untuk pas jenguk Mbok Pit. Ya siap. Makasih sharingnya. Berikutnya assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Saat jenguk orang sakit tuh yang perlu tumbuk pit lemah lembut, kelembutan dan kehati-hatian saat ngomong, penting tumbuk pit. Jangan sampai kita malah merendahkan dia. Mungkin ada tabiat kali ya, sikit-sikit. Hindarilah bicara hal-hal yang dapat membuat teman kita atau pasien merasa khawatir dan seteres. Makin tambah takut ya dah. Makin tambah sakit ya kan. Sebagai tanda perhatian, kalau bisa silakan, kok enggak pun enggak apa, oleh-oleh atau buah, jenguk orang sakit bisa beri kebahagiaan sendiri. Terus kebersihan diri itu Mbok Pit saat jenguk juga diperhatikan. Udah tuh orang sakit kita tutupang camping enggak. Kebersihan diri itu sangat penting hendak menjenguk orang sakit Mbok Pit. Pastikan kita udah cuci tangan, ngenakan pakaian bersih supaya tidak membawa kuman virus yang membahayakan pasien. Ya baiklah. Ada lagi silakan satu lagi boleh atau dua lagi lah. Boleh Mbok Pit siapa dulu? Siapa-siapa yang lain? Ada Mak Win. Apa kabar Mak Wi? Assalamualaikum. Selamat pagi Mbok Vi. Waalaikumsalam. Semoga sehat. Amin. Monitor ja. Udah terhibur dengarkan kawan-kawan lama nih. Alhamdulillah masih sehat. Salam ja buat semua monitor. Semoga sehat selalu. Kata Mak Wi. Makasih. Iya. Makan nasi campur abon. Ini dia Bang Rosi di Imbon. Siap. makan bubur sumsum, pakai baju batik. Assalamualaikum, hadir Mbak Opi cantik, ya Mbak Opi nambah-nambah. Mang Rosi, sehat ya Mang Rosi ya, semangat. Biasa ngasih pendapat nih, cia. Mang Rosi sih sehat terus, ya enggak. Pas sakit pun dia bilang sehat, ya enggak. Tidak mau kelihatan sakit ya. Siapa dulu? Siapa tadi? Mak Kamuda, Mak Anjang. Mak Anjang belum gabung. Apa kabar? Oke. Apa kabarnya? 096. Selamat pagi dari Jalan Raya Kendang Sari. Oke. Terima kasih, ikut saja. Mak Unggal, Asnawati, apa kabar? Sehat selalu. Pendapat Tawa?
2: Tawa, Mopin, awa.
1: Alhamdulillah, apa di kabar?
2: Baik, Alhamdulillah, Mopin, sehat.
1: Sehat. Kok Bang Wadi mau apa gak nih? Mau bertundang ke? Mau syair?
2: Mau syair?
1: Gak syair. Assalamualaikum. Abang Wadi lah pandai.
2: Kami ucapkan apa di kabar buat mu abang.
1: Mantap.
2: Lanjut ni.
1: Lanjut boleh.
2: Semoga sehat.
1: Amin.
2: Dan punya semoga juga sehat.
1: Amin.
2: Paling penting tak kurang suatu apapun.
1: Amin. Terorerorereren, terorerorereren, teratatatateng, terdedededeng.
2: Malu.
1: Bang Wardi udah dengar dong tadi ya, ada yang sakit, ada yang sehat. Yang sehat mengunjungi orang yang sakit. Sekarang ya orang sehat bisa sakit. Tidak pakai tanda-tanda lagi dah.
2: Tak pakai tanda-tanda lagi dah.
1: Bukan lagi yang sehat ya bisa KO. Iya justru yang sakit lah bisa sembuh. Jadi intinya kan tadi yang Bang Tabib bilang tuh, ya kan namanya yang punya sakit kan yang Maha Kuasa, ya enggak Bang Wardi. Kok misalnya mohon maaf dokter udah bilang oh enggak bisa gini. Tapi kalau yang Maha Kuasa mau menyembuhkan dia sekejap ya. Diangkat Allah. Enggak ada enggak mungkin diangkat Allah penyakit kan Bang Wardi. Itulah ceritalah Bang Wardi soal pengalaman.
2: Oh, saya pengalaman kemarin 2018 kemarin tuh Mbak Pin. Sakit usus buntu.
1: Berapa lama?
2: Kemarin sih berapa ya? Tak sampai sebulan sih Mbak Pin, cuma
1: enggak sampai. Alhamdulillah.
2: Ditanggapi, dioperasi katanya. Nah itu saya takut-takut juga ala operasi, saya bilang saya gak terbangun lagi ya, saya bilang
1: adalah gitu ya, takut.
2: Takut kok sekarang ada mak muda kemarin tuh, jangan takut katanya. Jangan takut, pasti sembuh kok katanya, ada Allah yang
1: menjaga,
2: menyembuh lah istilahnya.
1: Itulah yang buat Bang Wardi jadi kuat ya, berani.
2: Jadi kuat. Kalau kan saya takut operasi sebenarnya.
1: Jadi hasilnya baik.
2: Hasilnya alhamdulillah sampai sekarang enggak pernah kambuh lagi.
1: Alhamdulillah baik. Ada yang jenguk enggak?
2: Oh, banyak jenguk kemarin.
1: Siapa enggak ngasih tahu Bang Wardi? Bang Wardi ngasih tahu ke Bang Wardi sakit?
2: Saya ngasih tahu, Mama ngasih tahu Bang Wardi ini sakit katanya. Alhamdulillah operasi tidak gagal kata Mama.
1: Berhasil. Alhamdulillah. Karena Mbok Pit kan tidak bisa ke sana, Mbok Pit kirim doa dari jauh aja. Kirim Al-Fatihah lah ya paling enggak.
2: Al-Fatihah. Mungkin saya yang bukan saya, Cia.
1: Ya iyalah, amin sama lah. Biasa kan mohon maaf ada yang berharap nih harus datang. Kan ada yang kayak jadi kita pula yang malah tambah sakit. Ngapu ya Mbok Pin enggak datang ya. Enggak usah. Kita genakan ya diri kita nih, sehatkan badan.
2: Ya. Kalau tak bisa datang dan doa pun cukup.
1: Takut kan mungkin namanya sakit kan virus-virus ya Bang Wardi ya. Kuman. entah kita yang bawa penyakit, entah yang yang datang bawa penyakit kan? Ambil hikmahnya jak gitu.
2: Ambil hikmahnya jak.
1: Atau itu emang enggak sempat. Iya, iya, iya. Justru kadang kalau lagi sakit kita enggak mau ganggu istirahatnya kan Bang Wardi.
2: Nanti
1: takutnya malah ini
2: repot.
1: Ada enggak Bang Wardi pengalaman? Aduh, yang datang tuh jam-jam, dia tak ada enggak balik-balik.
2: Iya, memang ada.
1: Ngomong yang alur gitu kok nyehat kan
2: yang saya lah tuh mungkin ada
1: aduh kok
2: 10 baru balik
1: enggak bah kalau menyemangati enggak apalah. Aduh, teman saya mbok video dia baru masuk besok dia
2: sakit
1: bukan. Istilahnya kita ngomong depan dia depan yang sedang sakit nih ngomongnya yang jelek-jelek gitu yang buat dia jadi pikiran kan enggak boleh. Nanti dia makin tambah pikiran.
2: Itulah mau punya jadi ngedrop.
1: Gitu kan justru kita menghibur dia. Kan pengalaman Mbok Pit gitu, Bang. Apalah Mbok Pit. Kemarin tuh ada yang sakit, besoknya dia KO.
2: Alamak.
1: Kan enggak ke? Alamak.
2: Baru kan. Tak diperhati, tak usah lama operasi, Mak.
1: Itulah istilahnya. Kan kalau mau sehat, operasilah. Kalau ada yang beri semangat, semangat dia.
2: Alhamdulillah pula.
1: Alhamdulillah. Dahlah sekarang udah nyaman lah ya badannya.
2: Alhamdulillah.
1: Berarti udah dijaga aturan makannya ya.
2: Mopit, jangan sembarangan makan katanya.
1: Oh, mantap mantap. Yalah, mudah-mudahan sehat walafiat dia Bang Wardi.
2: Itu juga.
1: Amin, sama-sama.
2: Mopit ya.
1: Ayo, makasih udah sharing Mopit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Wardi Mbok Pit, kasih ditundang Mbok Pit. Oh, bersihlah rumah itu tradisi. Di dalam rumah ada acara manfaat. Oh, Bang Wardi konsumsi makan minum bernutrisi. Biar badannya sehat walafiat. Amin. Semualah Mbok Abang ya. Monitor perempat semuanya dari jauh yang dekat, yang lebih merapat lagi. Sama-sama lah kita doa yang baik ya Mbok Abang ya. Tadi udah banyak yang ngasih Mbok Pit share-share sudah sembuh, cepat sembuh. Diampuni Allah bagi yang sedang sakit. Dan ya yang selalu menjaga keluarga di sekelilingnya juga ikut mensupport ya, mendukung untuk kesembuhan sahabat-sahabat terdekat, keluarga, doa-doa yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan diijabah, diampuni. Dan ya kita serahkan, namanya juga usaha ya, ikhtiar lewat pengobatan dokter, operasi, minum obat segala macam. Itu yang kembali lagi ke kesembuhan ada di tangan yang Maha Kuasa yang Mbak Bang ya, pemberi kesembuhan ini. Kita serahkan semuanya kepadanya. Makasih Maka, makasih Kang Tabi, makasih Patna, Wajar Bia, Abang Wardi, mewakili seluruh pendengar lainnya lah ya. Maupun yang tadi chat-chat Mbak Pidi WA yang hanya nomor saja, belum kenal, maklum lah ya. Sampaikan namanya Mak Wi, makasih Bang Rosi, semuanya mudah-mudahan manfaat. Dan kita ke informasi terkini Mbak Abang, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.

0: Bapak Bang, keterlibatan perempuan dalam industri media di Kalimantan Barat terus menunjukkan perkembangan positif, namun tantangan terkait kesempatan kerja yang setara, stereotip gender hingga kebutuhan akan ruang kerja aman masih menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Maria, seorang jurnalis yang kini aktif sebagai staf media program CCN PPSW Borneo dalam program Dialog Pengarus Utamaan Gender Sarana di program Satu Era di Pontianak. Maria mengatakan kehadiran perempuan di dunia jurnalistik memberikan perspektif yang berbeda dan melengkapi sudut pandang yang ada di ruang redaksi. Menurutnya, perempuan seringkali memiliki kedekatan emosional, memudahkan proses penggalian informasi di lapangan, terutama ketika berinteraksi dengan narasumber perempuan. Ada beberapa perspektif yang dipunyai teman-teman lelaki, ada juga yang dipunyai perempuan, keduanya sama-sama menarik. Ketika di lapangan ketemu ibu-ibu, yang perempuan kalau ngobrol lebih nyambung, jatuhnya bukan wawancara yang kaku, tapi menurutnya lebih bergosip, jadi informasinya lebih dapat dan koneksinya pun lebih mudah. Meski jumlah jurnalis perempuan di Kalbar cukup banyak, Maria menyoroti masih terbatas keterlibatan perempuan dalam liputan mendalam maupun investigasi. Untuk keterlibatan liputan seperti in-depth atau investigasi sebenarnya masih terbatas untuk perempuan. Terlibat itu bukan karena didorong, tapi yang mendorong diri inisiatif dengan sendirinya. Selain persoalan kesempatan kerja, perempuan menurut Maria menyoroti pentingnya menciptakan ruang aman bagi pekerja media. Dikatakan agar candaan yang berpotensi merendahkan atau membuat tidak nyaman tidak dianggap hal biasa. Di akhir dialog, Maria mengajak perempuan tertarik berkarir di dunia media tidak ragu mengembangkan kemampuan, terutama keterampilan menulis dan komunikasi. Berharap industri media ke depan menjadi ruang yang lebih inklusif, setara dan aman bagi semua pekerja tanpa memandang gender. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain, serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman nampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin, cincin panganten. Dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ke pihak nang bini, atau ada juga melalui orang lain. Tapi ada juga kadai orang tua juga namanya kok kadai zaman nampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senape buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga

0: nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi. Ditanya tentang nang laki ko. Saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya. Kak nang bini nian tadi nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka ku narima tanda nian tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
1: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut Palaminan, setelah kedua mempelai setuju, Patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar, atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana, atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
0: Kan gawe ku ada dua, mokok ni dan gawe jadi. Kadek mokok ni anak bapiring waris, hanya di barek ya pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di bare uga suba bicara, suba bidan.
1: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar, Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak, sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai, mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di Sekolah Adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja apa, kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencaharian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencaharian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencaharian orang di Lumukutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: aula.
2: Itu aja. Enggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jadi pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lumukutan tuh
2: Teluk Suwak
1: ke Lumukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal
1: klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Ya. Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Ya. Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa

sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan,

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2

sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Salawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga sapaan

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisnya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagu dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Nah, saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayum, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, susah. Nggak tahu, lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, nggak sempat, nggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Ya, dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan, karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Abang. Alhamdulillah siang hari ini ya Mbak Abang ya, kita bisa suagi, kita jumpa ya, kita di Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz atau dimanapun siaran kami bisa disimak Mbak Abang, baik itu di RRI Digital, di streaming kami di rri.co.id, di Instagram, TikTok maupun Facebooknya Perempat RRI Pontianak. Dan Mbak Abang di siang hari ini saya Mbak Win akan temani Mbak Abang. Setelah tadi ada Mbak Pit ya yang nemenin Mbak Abang, dan kini saya nak lanjutkan sampai lah jam 17 di malam, jam 17 sore maksudnya. Ya lah Mbak Abang, untuk kesempatan siang hari ini Mbak Abang di Kota Pontianak, cuaca kita alhamdulillah cerah terang benderang. Nah, mungkin ada di sebagian daerah di Kalimantan Barat nih ada juga yang mendung, ada juga yang cerah sama kayak Kota Pontianak, ada juga yang gerimis, ada juga yang bersalju. Oh tidak, tidak ya Mbak Abang ya, itu daerah Barat sana. Kita bukan Kalimantan Barat ya, tapi daerah Barat sana, Eropa ya. Ada hujan-hujan es ya. Nah, kok sini enggak ada. Tapi di Indonesia bagian timur, ada di ujung timur Indonesia Mbak Abang. Itu pun di bagian puncaknya ya Mbak Abang ya, kebagian sedikit ya lah. Jadilah alhamdulillah ya. Yang merasakan salju. Ya nanti yang belum merasakan salju nanti mudah-mudahan bisa ya. Entah nanti ada yang ngajak pergi ke Eropa sana. Rasakan lapas musim salju. Ya lah Mbak Abang, kita ngomong-ngomongkan salju lagi ya. Kita nih ngomongkan usaha habis ini nih. Berjajak UMKM ya, informasinya mengenai usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Ya nanti sampai jam 12. Habis itu lanjut lagi Mbak Abang, musik dan informasi dari jam 12 sampai lah jam 13 waktu Indonesia Barat. Habis itu ada informasi-informasi dari Kalimantan Barat yang mengenai di program Suara Budaya Nusantara. Nah, habis SBN Suara Budaya Nusantara, ada informasi mengenai fashion nih Mbak Abang. Gaya ya, di bergaya. Kemudian juga nanti ada Prolada, program lagu daerah dari jam 15 sampai lah jam 17 waktu Indonesia Barat.

Nah, untuk kaum muslimin dan muslimat Bu Abang, perlu kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, dan juga asarnya pukul 15:11 waktu Indonesia Barat edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, baik Bu Abang siang hari ini ya, Bu Abang ya. Nah ini momen-momen buat pelaku UMKM ya, untuk menumbuhkan lagi ya, menumbuhkan bisnisnya ya, menumbuhkan lagi semangatnya di tengah naiknya harga-harga ya Bu Abang ya. Dan ini buat pelaku UMKM ada strategi khusus di tengah kenaikan sejumlah bahan pokok. Nah ini Bu Abang, kalau ngomongkan tentang UMKM, memang kita tahu bahwa di Indonesia pelaku UMKM tuh didominasi oleh perempuan ya. Walaupun ada nih Bu Abang, laki-laki pun ada gak? Nggak banyak, nggak apa, nggak sedikit juga laki-laki ya. Tapi memang ada sekitaran 64,5% dari seluruh UMKM di Indonesia itu dikelola atau yang punya tuh perempuan. Nah ini kan ibaratnya tuh setara dengan lebih dari 37 juta unit usaha yang mayoritas tuh bergerak pada skala mikro. Tentunya ini menjadikan perempuan sebagai pertahanan atau pahlawan ketahanan ekonomi nasional. Dan tentunya rata-rata sektor usaha dominan tuh kalau perempuan pengusaha tuh bergerak di sektor makanan dan juga minuman. Nah, kemudian fashion. Nah, kemudian kerajinan tangan ya, dan juga kecantikan. Nah, ini dia kecantikan. Kemudian jasa juga ada. Kalau jasa tuh biasanya laki-laki perempuan ada yang ngelola, kayak ini jasa laundry. Nah, laundry kan biasanya kan ya, kok kita lihat nih Mbak Abang ya, banyak tuh biasanya beberapa tempat ataupun beberapa kecamatan itu pengusaha laundry banyak sekali. Tinggal milih aja Mbak Abang di mana nak kita taruhkan ya pakaian kita untuk jasa laundry tadi ini. Nah, juga memang ada sedikit lagi usaha jasa ya Mbak Abang ya, memang belum banyak dilakukan, itu jasa bersih ya, jasa bersih-bersih untuk apa ya namanya ya, di apa namanya, secara online gitu Mbak Abang, dihubungi secara online ya. Kalau di daerah atau di luar negeri itu udah ada Mbak Abang jasa panggilan kebersihan, biasanya pakai telepon atau mendaftar secara online gitu. Nah kalau di Indonesia ini memang masih sedikit jasa kebersihan gitu Mbak Abang, yang biasa dihubungi untuk bersihkan rumah. Jadi masyarakat kita nih ada juga yang memilih seperti itu karena tidak memiliki asisten rumah tangga. Nah, jadi pakai jasa kebersihan tersebut Mbak Abang. Nah kemudian juga ada untuk wilayahnya nih Mbak Abang, wilayah konsentrasinya ya. Nah berdasarkan data sistem informasi data tunggal UMKM ya, UMKM ini secara umum itu paling banyak terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat. Kemudian setelah Jawa Barat diikuti Jawa Timur, nah barulah Jawa Tengah. Nah memang Bu Abang, pelaku UMKM ini selalu berusaha inovasi terus ya Bu Abang, karena merasa tadi ini adalah salah satu jalan buat perputaran ekonomi. Karena kan biasanya UMKM kita nih belanja dari pasar tradisional, nanti belanja lagi, jadi perputaran ekonomi itu selalu ada gitu. Baiklah Bu Abang, kita masih hadirkan lagi lagu untuk Bu Abang siang hari ini ya, buat yang lagi istirahat karena ada yang santai-santai di rumah ya, the weekend, atau merencanakan nak ke suatu tempat nih, apalagi ada dikunjungi keluarga ya, bisa jalan-jalan bawa keluarganya untuk menikmati kota Pontianak, tempat wisata, makan ke mall ya. Walaupun kita mungkin belum ada yang belanja gitu ya, nah suatu waktu bakal belanja, tapi kita niting-niting dulu nih, misalnya mau beli ini, tapi kita lihat dulu nanti kalau cair pencairan ya, abis itu kita pergi ke sana lagi untuk beli. Tahu-tahu di sana udah dibeli orang. Ya tapi kan masih ada tempat lain. Yang penting kita udah tahu ya apa namanya, pasti ada stok biasanya. Kalau habis kan biasa tetap toko tersebut nyetok. Baiklah Mbak Abang, kita nanti lanjut lagi ya. Nah, kita hadirkan dulu lagu, beberapa lagu dari yang terkoleksi dari Perompet RRI Pontianak.

Ya, baik Bapak, kita masih lanjut lagi informasi kita ya mengenai UMKM. Jadi UMKM ini Bu Abang punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dari data Badan Pusat Statistik itu menunjukkan UMKM itu memberikan kontribusi terhadap 61,9% produk domestik bruto atau PDB nasional serta menyerap 97% dari total tenaga kerja. Nah, jadi Bu Abang ada 64,5% dari seluruh UMKM di Indonesia atau sebanyak 37 juta UMKM itu dijalankan oleh perempuan. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital ini menyebut kalau perempuan itu perempuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pahlawan masa kini karena udah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Dan ia juga mengapresiasi para pelaku UMKM yang memiliki keberanian dalam memulai usaha dengan modal terbatas. Oleh karena itu, ya, ia juga mengajak UMKM untuk terus mengembangkan usaha. Salah satunya adalah memperluas jangkauan pemasaran dengan memanfaatkan ruang digital. Jadi Mutia juga mengatakan, Kemkomdigi ini akan membantu memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan-pelatihan pemasaran digital untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM. Karena ia menilai semangat juang para perempuan pelaku UMKM ini adalah energi yang menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah berbagai tantangan.

0: Lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benarlah bang. Oh udahlah, tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda, tanda lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya bang ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor PIN kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riak seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Mela Mabang sesaat lagi pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Pekumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: tukang bank.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Baik, Bu Abang, kita masih temani Bu Abang di siang hari ini dengan info dan juga lagu-lagu. Nah, ini Bu Abang, informasi dari rri.co.id ya, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM membuka rekrutmen penggerak HAM tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan program Desa Kelurahan Kampung Sadar HAM. Jadi program ini jadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat pemenuhan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Nah, rekrutmen penggerak HAM ini ditujukan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi program serta punya komitmen untuk berkontribusi dalam penguatan budaya HAM di lingkungan masyarakat. Nah, jadi di Kalimantan Barat nih, Bu Abang, ada 5 desa dan juga 5 desa dan kelurahan yang diusulkan jadi desa atau kelurahan sadar HAM sekaligus jadi lokasi penempatan penggerak HAM tahun 2026. Jadi 5 wilayah tersebut yaitu sungai atau kelurahan Sungai Jawi Luar di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, kemudian Desa Pal 9 di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Desa Sepuk Tanjung di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dan juga Desa Hilir Tengah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Ya, sekarang ni Mbak Abang euforia pesta sepak bola ya, Mbak Abang ya. Ha, sepak bola kita ya, yang kita tonton tu, pagi yang gila bola kata orang ya. Tak peduli tu, mau jam berapa pun nonton ya. Nah, ini Mbak Abang informasi mengenai bola ni ya. Yang sekarang ni lagi digandrungi siapa pun ya. Tak lelaki nak perempuan, hobi bola. Nah, ini pelaksana tugas PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat, Sugeng Widianto, ini menilai animo masyarakat Kalimantan Barat itu terhadap siaran sepak bola cukup tinggi. Dan ini terlihat dari berbagai kegiatan yang digelar TVRI untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus menyosialisasikan layanan siaran televisi digital terestrial, terlebih pada dalam masa Piala Dunia 2026. Dan TVRI Kalimantan Barat beberapa kali mengadakan kegiatan fun walk di sejumlah daerah sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa TVRI sudah melaksanakan siaran secara terestrial di wilayah Kalimantan Barat yang terjangkau jaringan pemancar. Dan tingginya minat masyarakat terhadap melihat ya dari saat TVRI menggelar berbagai kuis bertema sepak bola dalam rangka

Dan kegiatan tersebut tidak cuma penggemar sepak bola, masyarakat umum pun, Mbak Abang sampai anak-anak ikut menunjukkan ketertarikan yang besar. Jadi banyak peserta yang mengenal para bintang sepak bola dunia maupun klub-klub ternama ya di berbagai negara, dan itu menunjukkan bahwa olahraga sepak bola masih punya daya tarik kuat di tengah masyarakat Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

baik Bapak masih bahas mengenai atau putaran gelaran Piala Dunia 2026 nih Mbak Abang. Nah, Kepala Biro Antara Kalimantan Barat, Healthy Marini Sipayung ini mengatakan kantor berita Antara ini menerjunkan tim pada gelaran Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat untuk menyajikan informasi berkala selama Piala Dunia berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Jadi menurutnya sepak bola ini dianggap penting bagi Antara karena cabang olahraga tersebut bisa dibilang menjadi puncak dari segala cabang olahraga. Nah, Antara Kalimantan Barat tidak cuma menyajikan laporan berkala dari setiap pertandingan Piala Dunia 2026, tapi juga menghadirkan berbagai format liputan untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Dan redaksi Antara Kalimantan Barat menyiapkan konten live reaction yang akan disiarkan melalui media sosial Antara. Konten tersebut akan membahas jalannya pertandingan yang baru berlangsung, termasuk berbagai momen penting yang terjadi di lapangan.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung, lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906. Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Ajung, keramik Singkawang, yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya ya? Sebenarnya yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga sih udah sedunia udah nggak ada. Cuma di Singkawang dulu, tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada, sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Panjang, ini tungku, namanya tungku naga. Tungku naga itu kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu, yang tungku naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tungku naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya, sini, tahun 33 udah ada 33. Di Singkawang, tungku naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Tradisional, pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang
2: yang kita pakai itu? Sekali bakar sih dulu ter 16 kubik.
1: 16 kubik Pak.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil sih bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual, mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah nggak ada.
1: Soalnya Cina, kita masih juga nggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi nggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah robo.
1: Udah robo.
2: Ah dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi empat gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil keram, kualitas keramiknya?
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama, dinasti Ming, Song.
1: Oh, ada generasinya. Nah,
2: kalau pakai gas ya udah modern, udah porselen ya Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya Pak?
2: Iya porselen.
1: Dari generasi apa itu Pak? Generasi
2: Ming, Song. Itu abad 16-17.
1: Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya pos bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: zaman sih.
1: Dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Dari hampir ya. Sama dengan yang
2: cuma
1: dulu.
2: Kita ya. Ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuakan, ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini motivasi abang, menjaga tradisi leluhur atau seperti apa?
4: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya,
4: teknis. Ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa?
4: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu halus, ya, pelan-pelan tuh supaya itu kalau bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
4: Iya.
1: Ada saran mutarnya sendiri
4: ada.
1: Pakai ya, feeling ada. Atau ada ukuran mutarnya ada?
4: Hah? Ya kaki ini.
1: Oh, pakai kaki gitu. Ini putarnya pakai kaki ya, Bang ya?
4: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa Bang untuk produksi Abang kemampuan dengan Abang di sini?
4: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60 ya, kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil.
4: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tinggal di luar.
1: Ahli yang buat atau?
2: Yang buat, yang bagi bentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
2: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya Pak?
2: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis, iya. Enggak ada perusahaan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baik, Mbak Abang, kita masih lanjutkan lagi informasi kita ya. Ini terkait informasi mengenai jamaah haji nih, Mbak Abang. Jadi Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat bersama sejumlah instansi terkait memperkuat koordinasi pelayanan kekarantinaan kesehatan menjelang kepulangan jamaah haji Kalimantan Barat tahun 2026. Nah, Kepala BKK Kelas 1 Pontianak, Dr. Muhammad Zainul Mohorobin ini menegaskan bahwa pentingnya pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji yang baru kembali dari Arab Saudi. Jadi menurutnya, ibadah haji yang mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit sehingga diperlukan pengawasan dan tindakan kekarantinaan kesehatan secara optimal. Nah, sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat Haji Kamaluddin melaporkan jumlah jemaah haji Kalbar tahun 2026 mencapai 1.857 orang. Dari jumlah tersebut, 3 orang dilaporkan gagal berangkat dan 3 orang lainnya meninggal dunia. Kamaluddin meminta seluruh dinas kesehatan kabupaten dan kota di Kalimantan Barat memperketat proses istitaah kesehatan calon jemaah haji sebagai langkah antisipasi untuk menekan risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: yang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tar pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah, cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya, Mbak, ya, telah memenuhi kriteria, ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya, ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu, ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Ibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, yang terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita, ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Nah, di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu, ya. Oh, yeah. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak khususnya generasi muda bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TP PKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah, pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak, contohnya asam pedas, memiliki cita rasa sendiri. karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang

0: Pontianak.
1: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, kemudian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis. Dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar, kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.

Bambang Persatuan Komuniti Bugis Sabah atau PKBS Malaysia melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Kalimantan Barat Jumat kemarin, Bu Abang. Jadi kunjungan ini merupakan rangkaian lawatan budaya dan keagamaan mereka di Kota Pontianak. Jadi rombongan ini ya disambut langsung Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat Haji Andi Musa bersama jajaran pengurus LPTQ Kalimantan Barat. Jadi sebelum tiba di Geraha LPTQ Kalimantan Barat, rombongan PKBS ini mengunjungi rumah adat budaya terlebih dahulu ya. Jadi rumah adat budaya Bugis di Jalan Sungai Raya Dalam dan melaksanakan solat Jumat di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Nah, jadi Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengucapkan selamat datang kepada rombongan PKBS dan menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi yang untuk pertama kalinya dilakukan ke LPTQ Kalimantan Barat. Jadi pada kesempatan tersebut, Andi Musa memaparkan bahwa berbagai program pembinaan tilawatil Quran yang dilaksanakan LPTQ Kalimantan Barat. Menurutnya, LPTQ Kalimantan Barat secara rutin melakukan pembinaan qari dan qariah sebagai persiapan menghadapi musabakah tilawatil Quran MTQ tingkat nasional. Nah, selain itu LPTQ Kalimantan Barat juga secara berkala menyelenggarakan MTQ tingkat provinsi yang diikuti oleh seluruh LPTQ kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Tahun 2026, MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat akan digelar di Kabupaten Kayong Utara dengan peserta dari 14 kabupaten dan kota.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Ya, baik Mbak Abang, di Bergaya kita siang hari ini Mbak Abang, kita akan bahas mengenai outfit nih, outfit. Biasanya kan kalau outfit kan bahannya biasa bahan katun, kemudian juga ada yang bahan dari serat-serat pohon, kemudian juga ada yang dari bahan-bahan lainnya ya, kayak bahan tisu dan sebagainya, linen dan sebagainya. Tapi ada juga nih Mbak Abang, ada bahkan kulit ya, tapi ini adalah bahan rajutan. Nah, jadi bahan rajutan ini tidak lekang dimakan waktu Mbak Abang. Dari zaman dulu ke dulu sampailah sekarang, outfit rajutan ini masih relevan dipakai saat ini dan juga masih cantik, masih estetis ya, dan juga masih fashionable. Jadi kita tuh nak makainya tuh Mbak Abang, jangan ragu-ragu. Jadi jangan bilang itu baju nenek saya, baju orang tua kita dulu-dulu. Enggak Mbak Abang, jadi baju ini pun anak-anak muda sekarang pun ada yang makai.

makanan, gaya, kemudian juga saiznya ya, kemudian juga rajutannya seperti apa dan tipe stylingnya dan juga perawatannya, nanti kita sampaikan ya Mbak Abang. Kembali kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Baik Bu Awang, kita masih bicara tentang outfit ya, berbahan rajutan. Nah, yang orang bilang jadul, tapi anak-anak muda kalau saya lihat di media sosial ya, di TikTok, di Instagram tuh pada menggunakan baju-baju ataupun outfit dari atau berbahan rajutan ya. Jadi outfit rajutan atau vintage ini kan dia memadukan unsur kenyamanan dan juga klasik ya. Kemudian kunci utamanya itu pada potongan siluetnya, biasanya longgar gitu Mbak Abang, jadi oversize, jadi semua ukuran badan tuh rata-rata masuk ya, kalau yang siluet longgar atau oversize ini. Jadi motif unik ya, jadi jenis-jenis kabel knit ya atau granny square. Jadi ini juga warnanya warna yang kalem-kalem biasa digunakan. Kemudian untuk inspirasi gaya rajutan jadul seperti kardigan chunky vintage ini, padukan kardigan rajut yang tebal ya dengan kancingnya besar-besar, itu kan unik ya Mbak Abang ya, cantik gitu ya kalau kita lihat orang menggunakannya ya. Kemudian dipadukan dengan kaos polos atau bagian dalamnya tuh biasanya kita inner dress yang panjang. Nah, ini di buat anak-anak zaman casual tahun 90-an ya Mbak Abang, biasanya masih menggunakan ini untuk di tempat-tempat yang setengah formal lah gitu. Kemudian ada rompi rajut atau vest, ini cocok untuk gaya layering ya. Jadi ada rompi rajut tuh biasa motifnya klasik di atas kemeja berkerah biasanya ya, atau dimasukkan ke dalam, atau blus yang lengan panjang. Nah, kemudian ada sweater cable knit. Nah, ini rajutan tuh kayak kepang-kepang gitu Mbak Abang. Nah, ini kan pasti rapat ya rajutannya tuh, kalau yang dingin-dingin nih cocok nih Mbak Abang, karena selain untuk baju hangat ya juga elegan nih. Jadi memang cocok kalau dipasangkan, padupadankan dengan celana jeans yang potongan lurus nih. Kemudian ada atasan granny square, jadi atasan rajutan dengan motif kotak-kotak. Nah, ini warna-warni Mbak Abang, yang tentunya bisa memberikan sentuhan yang ceria.

Ya baik, Bapak, kita masih bahas bergaya ya tadi tentang outfit bahan rajutan jadul. Jadi mengenai styling dan juga perawatannya. Jadi kalau stylingnya biasanya tuh atasan rajut tuh banyak gitu, bervolume gitu ya, lebih besar gitu. Jadi seimbangkan dengan bawahan yang lebih ramping, lebih kecil gitu, kayak rok A. Kemudian juga aksesoris biasanya. Kalau rajutan tuh biasa kan ada yang polos, jadi biasa bisa ditambahkan aksesoris ya, yang sederhana lah, kayak tas bergaya retro, kemudian topi baret, ataupun tambah ikat pinggang, Bu Abang. Nah itu bisa, kesannya tuh gak monoton, karena biasanya rajutan tuh satu warna. Kemudian untuk merawatnya, biasanya jangan coba-coba nak disoik ke panas-panas ya. Kalaupun seandainya mau distrika, bisa dialas lagi dengan kain, ditimpa kain dulu baru distrika di atas kain lainnya gitu, biar dia saatnya tak ada rusak atau bisa bergelombang, bahkan melar gitu, Mbak Abang. Nah jadi cukup dia tuh direndam biasanya, ya gak perlu dimasukkan mesin ya, sampai dibersih-bersih karena dia memang cepat bersih gitu ya, Mbak Abang. Kotorannya memang cepat keluar, cepat lepas gitu ya, kemudian juga cepat kering ya gak, kalau diangin-anginkan. Jadi gak perlu lagi distrika, kalau bisa langsung dilipat rapi.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Baiklah Mbak Bang, sesaat lagi pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Baiklah Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Bu Abang, di sore hari ini, di sore yang cerah nih Bu Abang ya, tentunya juga bisa kita hibur Bu Abang yang lagi mobile di jalan, butuh hiburan ya. Nah, lagu-lagu request nih silakan Bu Abang di Prolada Program Lagu Daerah. Baiklah Bu Abang, kami infokan dulu lagu-lagunya ya. Ada Mana Janjimu, kemudian Naati Mapoji, kemudian Bojoloro, Tahu Opo Tempe, Perawan Kalimantan, Lake Setong, kemudian Seng Bisa Sama-sama, Rato Kain Burua, Rima Sister, dari Rima Sister ya. Kemudian Bungo Kambang Tak Jadi, Sang Bumi Ruai Jurai, Saur Matua. Kemudian ada Molo Saut Maho, kemudian ada Seroja, Becekek Dua Laki Bini, sama Tirai Sulam Emas. Silakan Bu Abang yang ingin bergabung di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-1042. Halo Prolada. Halo Prolada. Kecil suaranya ya, halo. Halo. Oke. Silakan yang bergabung kembali di Prolada kita sore hari ini ya, Bu Abang ya, program lagu daerah. Oke, halo Prolada.
1: Program lagu daerah.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Kata Mbak Win kok sebut semalam Mbak Emma kan salah kan? Yunita.
0: Oh, selalu ya salah ya Kak Yun ya. Emanglah. Mirip-mirip suara.
1: Mirip Mbak Win.
0: Mirip-mirip. Tapi gak tau lah pendengarnya ya.
1: Landak Mbak Win.
0: Kak Yunita di landak. Mau lagu apa nih? Tadi kita udah sampaikan lagunya. Ada Mana Janjimu, Naati Mapoji, Bojoloro, Tahu Opo Tempe, Perawan Kalimantan, Lake Setong, Seng Bisa Sama-sama, Rato Kain Buruak ya, Bungo Kambang Tak Jadi, Sang Bumi Ruai Jurai, Saur Matua, Molo Saut Maho, Seroja, Becekak Dua Laki Bini, Tirai Sulam Emas, yang mana?
1: Oh, itu yang bawain, yang apa tuh, Bunga Seroja tuh.
0: Oke, kirim buat siapa lagunya nih, Kak Yunita?
1: Mbak Win mau tanya Mbak Win.
0: Apa tuh?
1: Ini tadi malam gak ada pantun Mbak Win.
0: Yang mana?
1: Tadi malam gak ada pantun kan?
0: Gak ada pantun. Los ya dia.
1: Nanti mau wiletai nunggunya kan masuk pantun gitu. Nah gabungin dah pecin-pecin dah ada yang ngasih kan.
0: Oh iya ke. Iyalah.
1: Kita sampai jalan di Mbak Win.
0: Apanya? Malam ini? Malam ini Mbok Yo.
1: Oh. Berarti Mbok Yo cuti ya Mbok Win ya?
0: Nggak, Mbok Yo ada. Yang cuti itu Bang Ibeng, libur.
1: Kalau Mbok Win nggak cuti.
0: Belum. Ada nanti masa.
1: Kalau Mbok Win.
0: Sila.
1: Pak Mok dengan Mak Mok. Terus buat Bang Jaka, buat Wardi, buat Kak Julaiha, buat Kak Yuna sama Mak Bang Siti. Siapa yang Mbok Winnya? Nah, tadi jalan saya kan dia sangkut nih Mbok Win. Terus buat Bang Abang Kapal. Buat siapa yang Mbok Winnya? Buat Bang Yahya. Buat Pak Iqbal. Ada Mbok Win dah lupa nih Mbok Win.
0: Udah.
1: Yang lain kita kumpul aja Mbok Winnya dari SMPZ.
0: Sip.
1: Wali sama Bang Jack. Sama Putra Antos. Itu aja Mbok Winnya.
0: Iya, saya.
1: Mbok Winnya sama bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sila Mbak Abang yang nak bergabung kembali. Halo, Prolada.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana ya?
2: Iya.
0: Lagu apa nih, Bu Ana?
2: Kambang Labungo.
0: Kambang Labungo, kirim buat siapa?
2: Pertama Mbok Win lah, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Yopan. Emma, tayang-tayang Ambang Junai, Tina ada Bang Syukur, Makam, Anifta, Mak Anja Siti Aimel, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya, Bang Dedi, Bang Rosi Nodiana, Aura, Deona di Kupang, Ayu Grepa, Lina, Mbak Tini, buat Pak Usu Busri, Wanaci, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika di Sekalanting, Kak Manis Manila, buat Nur Halima, buat semua-semuanya ya Mbok Win ya. Buat Mbok Win, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbok Abang, silakan anak bergabung kembali. Oke, halo Prolada.
3: Request lagu daerah.
0: Iya. Iya Mbak Kakung. Ada lagu Jawa nih.
3: Ada lagu Jawa enggak nih?
0: Ada, Bojoloro sama tahu opo tempe.
3: Bojoloro, Mbak.
0: Loh?
3: Bojoloro.
0: Kok iso?
3: Iya, seneng Bojoloro.
0: Oh. Apa bojo telu?
3: Tapi Bojoloro.
0: Telu, papat, apa limo?
3: Enggak, loro ae, Mbak, loro.
0: Oh, gitu.
3: Dua aja.
0: Cukup ya.
3: Cukup dua aja.
0: Cukup. Kalau anak cukup dua. Bojo cukup satu ae.
3: Oh, itu Mbak ya. Iya.
0: Ada itu kah? Ada Mbak Uti kah di situ?
3: Ada tuh di dapur.
0: Oh, untung enggak dengar. Coba kalau dengar nanti ya.
3: Enggak dengar ya, Pak. Dia enggak dengar.
0: Enggak dapat jatah makan malam nanti, Mbak Kako.
3: Sapa salami ya Mbak untuk Mbak penyiarnya.
0: Monggo.
3: Dan juga untuk Mbak Ana tadi dan semua pendengar-pendengar lah tanpa terkecuali. Tanpa dikecualikan, mudah-mudahan semuamu dalam keadaan sehat walafiat dan lebih yang perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, amin.
3: Aktivitasnya lancar, rezekinya berlimpah dan barokah.
0: Amin.
3: Selamat bertugas tuh Mbak Win.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Wan, lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Baik Pak Bang, kita masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan Prolada, program lagu daerah. Silakan Pak Bang yang ingin bergabung ya. Halo Prolada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya.
1: Lagu Tahu Tempe ya tadi.
0: Oke, kirim buat siapa?
1: Dari Jaka Suara. Mbak Kakung juga ada, Mbak Lasiem di Rasa Ujaya, Manjang Siti di Olak Kubu, ada lagi Mbak Kakung Geretok juga ada, Pak Ye sama Maknya ya, juga ada Bang Herman sama Mak Ye, maksudnya ada Mbak Ora sama Pak Mo, juga ada Hendra di Mempawa, juga lu Bang Dedi di Sungai Duri, Kandaya ya, Bang Jafar, juga ada siapa lagi ya, Bang Awi di Kobar, juga ada Elnichan, Anista di Uka, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z ke seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di Prolada kita. Halo Prolada.
2: Program lagu daerah, Muin.
0: Iya, ada sejuk.
2: Aduh, sejuk, alhamdulillah.
0: Sejuk. Mandi mau lagu apa nih? Mana janjimu?
2: Tadi ya,
0: ada, dia. Ada. Nak ati mapoji. Apa artinya tuh?
2: Ati kau bilang suka. Suka kan mapoji, suka.
0: Oh, suka.
2: Nak ati mapoji.
0: Suka mati ya, Wardi ya. Pandai pula Wardi ini bahasa Bugis.
2: Oh, kami di rumah ngomong Bugis sama mama, bapak.
0: Itu Bugis Makassar ke Bugis apa tuh? Bahasa Bugis apa tuh?
2: Kau yang nak bukit? Kau saya di Bugis Wajo.
0: Oh, Bugis.
2: Bukan Makassar, Makassar beda lagi.
0: Oh, gitu. Soalnya kan Bugis ni kan sama gak kayak Dayak ya? Mereka tuh ada sub-suku. Jadi satu suku yang nama Dayak, tapi bahasanya tuh
2: Macam-macam.
0: Beda-beda. Macam-macam beda-beda. Gitu.
2: Banyak jenis.
0: Kayak Mbok Yo tuh, tak bisa bahasa Dayak lain tuh, tak pandai ni.
2: Kanayan ya, iya.
0: Sekarang Nayan ya?
2: Ya saya Bugis, Bugis Wajo. Gak Makassar belum bisa.
0: Oh gitu.
2: Belajar belum bisa.
0: Memang ya satu daerah tak enggak semua bisa gitu ya.
2: Oh itulah enggak habis-habis. Itulah. Nanti mampu.
0: Iyalah silalah salam-salam.
2: Jadi apa? Pertama buat Bugis kagak saya selalu. Bermanjakan suara tadi juga. Terus buat Bang Yahya. Buat Bang Endra juga, saya selalu mau tidak galau-galau lagi. Amin.
0: Siapa yang galau tuh?
2: Bang Endra.
0: Oh, aman. Kalau Bang Endra sih aman.
2: Aman. Galau terus tiap hari.
0: Telepon nanti tiap hari.
2: Ada tak mungkin lah galau-galau. Kok ada pukul ada nih.
0: Pandai Wadi ya.
2: Pandai Wadi ya.
0: Pandai ya Bang Wadi ya. Banyak guru nih.
2: Wadi pula kenangan nih. Wadi. Wadi.
0: Suka lah dua sejoli itu.
2: Ada pro lah, ada sebenarnya tak mungkin galau. Lagunya bagus-bagus dah kan. Ini pilihan Bok Win tuh, bagus-bagus lagu.
0: Tengok tuh, tengok tuh. Anda ya ya, udah pandai ngolok saya.
2: Lanjut Pak Maririn juga, Pak Nurul. Buat Pura Pak Mo, Bang Amin Sanjaya. Manjang, Kak Imel juga. Maka Bu Ana tadi itu Kak Amo Siantan. Wak Meli, Mak Kasung, Pak Sadi juga, ya. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya, Bu Win, ya.
0: Iya, saya.
2: Apa, mohon maaf. Terima kasih, Bu Win.
0: Iya, sama-sama, Bang Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prolada.
3: Ayo.
0: Ayo. Mak Anjang hidupkan mikrofon ya. Hidupkan mikrofon. Jadi kecil.
3: Kalau mulai kucing tak kawin.
0: Ngapa pula jadi kucing kawin pula nih? Suka benar Mak Anjang ni. Mak Anjang, cobalah Mak Anjang ni kucing tu dia buat konten ke apa. Mak Anjang ada suka dengan kucing. Itulah. Lagu apa ni Mak Anjang?
3: Lagu mana, apa ya? Balik-balik bolo.
0: Ini lagunya ada Mana Janjimu, Perawan Kalimantan, Lakeh Setong, Seng Bisa Sama-sama, Rato Kain Burwa, kemudian Sang Bumi Ruai Jurai, Saur Matua, Molo Saut Maho, Bercakap Dua Laki Bini sama Tirai Sulam Emas. Yang mana nih?
3: Ada lah Bercakap Dua Laki Bini.
0: Belum gak jadi dah ada Bercakap.
3: Apa enggak?
0: Bakat ni.
3: Ini terlalu habis nangis yang cekak dia.
0: Janganlah nangis. Belum gak jadi dah nangis.
3: Kucing yang kawin. Oh. Kucing yang kawin gitu yang bercekak.
0: Belum gak jadi Mak Anjang ni ya. Sian lah si abang tu. Sian ayah anda tu. Agi cari rezeki.
3: Kenapa? Pegal gara-gara wang asap ni lah. Dia nak nawar terus. Anak dah lah kredit. Kredit je lah. Yang penting gegep anak. Gegep pas.
0: Udahlah. Berkurang tambah lagi kredit lagi. Ya Allah. Hancur eh. Luar biasa.
3: Nah ni banyak. Banyak je ni Mak Win, minjam ya duit CU tu, ya pun nak 100 juta.
0: Ada
3: gak kejadian dah sekarang ni.
0: Mama Anjang ni tak ada dua, kok dah nyakat ya tak? Iyalah.
3: Ya Allah.
0: Tarik nafas lah Mak Anjang.
3: Memang Mak Win, Mak Anjang di Mak Win memang terus terang, masih teringat yang tak ada tu.
0: Oh.
3: Jadi tak mana-mana sedih gitu kan.
0: Iyalah. Tarik nafas lo Manjang biar tak sedih.
3: Itulah inilah Mbok Win lah penghibur Manjang nih di radio nih.
0: Oh Manjang, tarik nafas lo Manjang.
3: Tadi dua malam mencari-cari lah Manjang dengan Mbok Win.
0: Itulah Manjang. Dengar lo nih. Manjang tarik nafas lo.
3: Oh iya kan.
0: Biar tenang hati tu.
3: Dah lah. Pantun sedikit ya lah nih.
0: Iyalah, pantun cinta ke? Boleh lah.
3: Cepat-cepat membelah pinang. Terus bikin tinda perlahan-lahan. Cepat-cepat datang meminang.
0: Allah.
3: Hati bunda dah tak tahan.
0: Aduh, Mbok Yo tu senyum-senyum Mbok Yo di belakangnya. Senyum-senyum. Allah, apa kata Mbok Yo? Apa kata Mbok Yo? Kata Mbok Yo, aku sekali belum katanya. Mbok Yo ya sekali pun belum. Mak Anjang pula yang nak anak dulu ane nak rekol.
3: Seperti adik lah ya.
0: Tak boleh lah.
3: Mak Anjang ni nak jadi undangan. Jauh.
0: Oh iyalah.
3: Malam tak dapat masuk pantun Bok Yo.
0: Itulah.
3: Terus lama sudah lama tak ke ladang.
0: Ngapa pula?
3: Ambil serai untuk nyayuk jantung. Sudah lama tidak terpandang. Rasa berderai hati dan jantung.
0: Allah mah. Oh Bang Hendra, ngapa ke Bang Hendra ni? Jangan bikin PHP ya, jangan bikin patah hati ya. Mak Anjang kata Bu Haja Arpiah apa? Katanya nak buat bedak katanya. Tangas.
3: Oh iyalah, ano, Mak Anjang pesan sekido ya dah.
0: Tenang ya Mak Anjang, muka Mak Anjang awet muda dibuatkan Bu Haja Arpiah.
3: Kena buat ni petani ni nak kita megam.
0: Ndak pula cantik pula Mak Anjang tu.
3: Tak banyak benda nanti tak putih.
0: Cantik pula Mak Anjang ni. Senyumnya manis sekali.
3: Salam. Buat Mbak Win, sehat selalu ya Mbak Win.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan gura ketawa kita dan jadi amal ibadah kita. Amin.
0: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan kita diberikan Allah panjang umur, kesehatan dimudahkan Allah urusan kita. Amin.
0: Amin.
3: Ya
0: Rabbal Alamin.
3: Yaitu untuk selanjutnya Mbok Yo juga, Ciri juga, Anwar juga, amin. Bang Jos ngapa tidak lama siaran nih?
0: Bang Jos tuh.
3: Terus jaga suara. Ayah Bunda Hendra Gunawan.
0: Nanti gantilah Siti Satina Gunawan. Nyonya Siti Satina terus Gunawan.
3: Aja Habiah macamnya Koko Adi, Koko Andi. Terus Mr. Japar. Kak Nila juga Lenganan, Tiopan. Bang syukur Kak Tina, bang syukur bersyukur terus dia tuh alhamdulillah. Terus Bang Junai masa depan. Terus Bang Putra Tahul Kak Serinya. Terus Elni cantik banget.
0: Elni cantik banget.
3: Mama Ririn juga email juga di kedua, semoga sehat anakku sekeluarga.
0: Amin.
3: Terus Bang Jack anak angkat Mbok Win, anak wosok manjang. Bang Lik, Mbak Jena, Bang Amin Senjaya, Bang Dino, Kak Morninya, Aura Pak Mo, terus Jaleha dan Hananya, Adiona Di Kupang, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri, terus Bang Abadillah, Bang Ismail, Nur Halimah.
0: Siapa
3: terus
0: tuh?
3: Ismail Jongkan, Bang Darul, Mama Nurul, Pak Nurul. Semuanya lah Mbak Winnya, tak panjang sebut satu persatunya, tidak mengurang kita kasih sayang manjang. Semuanya penyiar per satu, per dua, per empat. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Panjang I love you.
3: Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama manjang.
3: Sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik diterima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat. Thank you.

0: Baik, Pak Abang, kita masih di Prolada, program lagu daerah. Silakan ya, ingin bergabung Bu Abang di Prolada kita. Halo, Prolada. Oke, okay, halo.
1: Oke, okay, halo. Okay,
0: halo. Mana suaranya nih ya? Oke. Okay. Silakan Bu Abang yang ingin bergabung di Prolada kita sore hari ini ya. Oke, okay, halo Prolada.
2: Halo Prolada, Bu Win.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Ayo kita kami ngawankan ke tempat sore. Kami kawankan ke tempat manjang ya.
2: Boleh kalau Bu Win ikut.
0: Iya ke.
2: Akhir tahun, tak tahu tak salah. Oh, ini bulan ini tak jadi, mungkin ke Kuala Dua kali saya ini.
0: Oh, kok jauh bener?
2: Tempat siapa? Mel jalan sekalian.
0: Oh, ngapa lah tempat mel pula? Bukan ke ano? Oh, ada manjang di sana tempat mel.
2: Rencana saya tempat mel libur sekolah ni.
0: Oh, iyalah.
2: Itulah rencana. Kan dah pasang rencana dah ni sama dia. Nak jalan-jalan saja Win.
0: Oh, iyalah. Tak apa-apa, baguslah silaturahmi.
2: Ngibur-ngibur hati.
0: Oh, emang apa, galau ke? Sampai ngibur
2: galau
0: hati?
2: Galau lah, Mok Win, ya kita.
0: Mm-mm.
2: Kalau dah balik ke rumah tu teringatlah dengan orang rumah.
0: Oh gitu, orang rumah yang mana?
2: Tinggal, Mok Win.
0: Oh, saya kira orang rumah yang sekarang ni. Oh iyalah.
2: Oh, yang lama tinggal.
0: Oh, iyalah, tak apalah. Single lah berarti. Iyalah, silalah lagu apa ni?
2: Terserahlah lagu tu.
0: Yang penting untuk manjang gitu ya.
2: Untuk manjang, Siti, khusus. Untuk Bunda Satina.
0: Asik. Saya kasih mana janjimu, Jak, ya?
2: Boleh, Mok Win.
0: Jadi ingat janji terus gitu ya.
2: Betul.
0: Kira buat siapa nih?
2: Kita untuk semua-semua lah ya, pendengar ya. Untuk Mok Win saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga
0: sama-sama
2: selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejut saya sama Bang Hendra. Baiklah, Bu Abang, silakan yang ingin bergabung kembali. Halo, Prolada.
1: Halo, Prolada.
3: Halo, Prolada.
0: Halo.
3: Halo.
0: Oke, baiklah, Bu Abang. Ada WhatsApp dari pendengar kita. Kita bacakan dulu ya, Bu Abang ya. Oke, sebentar ya. Sebentar dari Bang Amin Sanjaya ya. Oke. Okay. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prolada, salamlah buat semuanya. Saya nyimak nih Bu Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Amin Sanjaya ya partisipasinya di sore hari ini. Silakan yang enak bergabung kembali ya. Ada yang bersampo nih ya, Bu Elni, Mak Nor, sama Mak Kam, kemudian Mbak Tini nih, bersampo nih jadi satu nih di WhatsApp. Oke, yang di line telepon boleh 0561-571-571. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa nih?
4: Dengan saya.
0: Oh, Pak Yaya ya.
4: Iya.
0: Wajo.
4: Kau mbak lupa dengan suara saya.
0: Emang lah, ya, ndak gitu dah. Karena baru nada pertama tuh. Kalau dah, kedua.
4: Lagunya itu mbak. Tirai Sulam Emas.
0: Oh, Tirai Sulam Emas. Kirim buat siapa lagunya nih?
4: Pertama buat mbak sekeluarga, lagu bahasa Indonesia kan? Mbak sekeluarga semua.
0: Se Indonesia.
4: Buat Bang Hendra tadi. Tenang benar dia.
0: Itulah kita cepat dah doakan ni.
4: Mudah-mudahan lah.
0: Amin. Amin.
4: Buat Wardi tadi. Buat Mak Njang, Imel, buat Mak Kam, Bu Ana, Bang Andreovan. Apa lagi? Buat Mbah Kakung, Bang Jack, terus buat Bang Sofi, buat Kak Obi Bakau, Ismail di Jongkat, Bang Padilla di Skedong, Kandom juga di Skedong, buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyo, Kak Wati juga, terus buat apa lagi? buat Rina di Padang Cika, semoga sehat selalu. Semua lah Mbak.
0: Ya, amin. Sehat selalu
4: Mbak
0: ya.
4: Mbak
0: boleh lah.
4: Buat Mbak Win, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Lada. Halo. Mbak Elni nih. Mbak Elni ke?
5: Ini ke?
0: Oh, putus. Oke. Bersampuk-sampuk semua WhatsApp ya. Ada Mak Nor, ada Mbak Elni ga udah bersampuk. Jadi suara tuh double gitu ya. Oke lah Mbak Abang, nanti kita lanjut lagi lah ya Mbak Abang ya. Sambil nanti ada yang tadi WhatsApp belum bisa masih ya. Oke lah yang bergabung, yang simak. Terima kasih lah buat yang sudah nyimak di Prolada sore hari ini.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak.

0: Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
1: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
2: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
1: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Ya baik, Bapak, kita masih di Prolada, program lagu daerah. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ngapa pula nih? Apa pula putus nih, Mak Nor? Oke, silalah. Tadi Mak Nor kayaknya pakai speaker lah ya. Halo, Prolada.
2: Halo, Prolada.
3: Halo.
0: Iya, halo.
2: Hayo.
0: Hayo. Akhirnya masuk, Kak. Request lagu apa nih? Halo. Sila.
2: Lagunya dari Mbok Win ya, Mbok Win.
0: Oke, lagu kirim buat siapa lagu nih?
2: Buat semua-semua lah ya Mbok Win. Buat Mbok Win sehat selalu lah, keluarga, apa murah rezeki.
0: Amin, sama lah Mbok Elni gak ya?
2: Buat semua-semua yang udah nyapa Elni lah, Elni terima kasih pada semua yang nyapa, yang belum disapa mohon maaf ya. Ayo udah lah Mbok Win.
0: Iya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni ya. Oke, silakan Mbok Abang yang bergabung kembali ya. Oke, halo Prolada.
4: Halo Prolada.
0: Ini feedback ya. Siapa nih? Kalau belum bisa mungkin lain waktu ya, yang fix line ya 0561571571. Oke, halo. Halo Prolada. Halo. Halo.
3: Request lagu daerah.
0: Iya, betul. Ala yang masuk
3: gak mana? Lagu
0: Mendung. Lakeh Setong.
3: Ada nak?
0: Ada. Lakeh Setong.
3: Itu ya lah. Untuk Mama Nurul lagu ni. Sama Bapak Nurul. Kak Ani Gang Koma.
0: Ya. Yeah.
3: Mak Anjang Siti, Emel, Mak Kam, Bu Aja Afia. Bang Rosi, Nurjana, Elni Chan, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, yang lain mua-mualah tampak terkecuali dari Awi sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, Zainab kat Mega Timur. Makasih Mak Win.
0: Sama-sama Mak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita masih di Prolada, program lagu daerah. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Oke, silakan nak bergabung Mbak Abang. Ini sepertinya ada yang nelpon tapi tidak diangkat ya. Pemaksud. Iyalah Mbak Abang, silakanlah yang nak bergabung. Sepertinya ada yang ini ya. Double ya, double kalau di WhatsApp ya Mbak Abang ya. Ada beberapa orang yang bisa gabung gitu. Jadi sulit untuk diangkat ya. Baiklah Mbak Abang, kita putarkan dulu lagunya, nanti kita akan sambung kembali Prolada, program lagu daerah.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tuh penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

Ya, Bay Lampu Abang, satu lagu Lake Setong ini merupakan lagu terakhir kita di Prolada sore hari ini. Makasih, Mbak Abang. Sebelum kita berpisah, satu chat yang dari siapa nih, dari Pak Asman ya di Sambas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk insana dan keluarga di Sambas Pontianak, Sosok, Kapuas Hulu, untuk di luar Kalimantan Barat terutama di Aceh. Semoga saya selalu dan lancarkan rezekinya. Request lagu daerah Mbok, Ampung-ampung Pulau Abadi Ayos. Ya, lagunya udah kita pilihkan ya, karena waktu juga udah memisahkan kita. Terima kasih Pak Asman ya, sampai ketemu lagi. Dan juga buat Mbok Abang, saya pamit undur diri. Terima kasih. Sepasti akan ada Mbok Yo yang akan lanjutkan siaran ini sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbak Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang Dewan Pimpinan Wilayah DPW Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Kalimantan Barat menggelar rapat kerja wilayah di salah satu hotel di Kota Pontianak Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi para cendekiawan Dayak di Kalbar untuk merumuskan langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua DPW ICDN Kalbar Heri Saman menegaskan bahwa rakerwil ini difokuskan untuk menyusun program kerja yang terukur melalui pembagian komisi-komisi strategis. Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa ICDN berkomitmen untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Pihaknya ingin memastikan bahwa keberadaan ICDN tidak hanya sekedar formalitas, melainkan menjadi wadah aktif bagi para cendekiawan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan konstruktif. Dalam kesempatan tersebut, Heri menegaskan bahwa DPW ICDN Kalbar siap mengambil peran aktif sebagai pelaku pembangunan, bukan sekedar penonton. Hal ini dilakukan demi mendukung keberhasilan program-program pemerintah yang berdampak luas bagi masyarakat di Kalbar. Melalui rakerwil ini, ICDN Kalbar menargetkan lahirnya program-program kerja yang sinergis, yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan memanfaatkan keunggulan intelektual dari para cendekiawan Dayak. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Itu dia tadi satu buah lagu Seruling Asmara mengantarkan perjumpaan kita malam hari ini, Bu Iyo, menemani Bu Abang dari ruang dengarnya. Bu Abang, apa kabarnya? Semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, Bu Abang, tadi udah kita dengarkan juga azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Sekarang itu udah masuk dalam adat kita, Bu Abang, dan di adat kita kita mau bahas tentang makna tradisi sirih pinang dalam budaya Dayak. Karena Indonesia memiliki beragam tradisi yang menjadi identitas budaya setiap daerah, termasuk di Kalimantan yang dikenal dengan kekayaan adat istiadat masyarakat Dayak. Salah satu tradisi yang masih dijaga hingga saat ini adalah penyajian sirih pinang sebagai bentuk penghormatan kepada tamu maupun dalam berbagai upacara adat. Bagi masyarakat Dayak, sirih dan pinang bukan sekedar tanaman yang dikonsumsi, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mencerminkan keramahan, persaudaraan, dan penghargaan terhadap sesama. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi mengunyah sirih dan pinang telah dikenal di Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Di Kalimantan, kebiasaan ini berkembang menjadi bagian dari adat yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar konsumsi sehari-hari. Pada masa lampau, ketika masyarakat Dayak hidup dalam komunitas yang tersebar di pedalaman, sirih pinang menjadi media untuk membangun keakraban dan memperkuat ikatan antar kelompok. Menawarkan sirih pinang kepada tamu merupakan cara sederhana untuk menunjukkan bahwa tamu diterima dengan baik dan dianggap sebagai sahabat. Adapun makna dan fungsi sosial sirih pinang dalam budaya Dayak, yang pertama adalah simbol keramahan, datang sebagai tanda penghormatan dan sambutan bagi tamu yang hadir. Kemudian perekat sosial, mengikat kebersamaan bahkan di tengah perbedaan suku dan status, serta menjadi jembatan antar generasi. Kemudian sebagai penyelesaian konflik, menandai kesediaan dan juga kesediaan untuk berdamai dan memulihkan hubungan yang renggang. Dan terakhir, sering disajikan dalam acara adat dan acara-acara penting untuk kelancaran ritual.

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan tuh tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat tuh investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sama gitu bu, kami tuh ada menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ah, jadi begini Pak Muda, kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh Am.
0: Boleh nak saya berpantun sikit?
1: Oh.
0: Jalan-jalan ke Kota Baru.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengupayakan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang masih tinggi di berbagai daerah. Gubernur Kalimantan Barat Rino Rusan mengatakan ketersediaan dokter spesialis di Kalbar saat ini masih belum mencukupi, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis tersebut. Ia menjelaskan Fakultas Kedokteran Untan kini telah membuka program spesialisasi anestesiologi dan terapi intensif sebagai bagian dari upaya mencetak dokter spesialis di daerah sekaligus memperkuat layanan kesehatan rujukan. Nursan menilai peluang pengembangan berbagai bidang spesialis lainnya di Kalbar masih sangat terbuka. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan dokter spesialis yang hingga kini masih cukup mendesak di sejumlah kabupaten dan kota, terutama untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalbar berharap penguatan pendidikan dokter spesialis dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan rumah sakit di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Namo Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi Mbak Abang kita akan dengarkan bersama azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 19 lebihnya 4 menit. Jangan kemana-mana.
2: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab. Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersimpuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.
2: Belah Bu Abang, sesaat lagi selama 1 jam ke depan kita akan dengarkan bersama ragam irama Nusantara. Lagu-lagu pilihan Nusantara udah kita siapkan untuk Bu Abang, kemudian dilanjutkan dengan legenda kita yaitu Wak Saloy The Series episode 1 berjudul Mi Terbang, dan setelah itu baru Bijak Bepantun. Jadi siapkan memang Bu Abang pantun-pantun yang nak Bu Abang lantunkan malam hari ini, nanti di jam 8 ya Bu Abang, lewatnya 30 menit. Jadi tetap bersama dengan kami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bacit lah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pelompat Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Di sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Bang.
4: Ya, ngapa?
3: Coba gak belikan adik nih garam.
4: Ngapa pula?
3: Ya Allah, nak masak nih mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini lah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah abang pergi dulu ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana bang?
4: Dari ngandel deh di Pro 4.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel di acara ngandel yang Pro 4 tuh.
3: Apa isinya?
4: Nah inilah dek nih. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini ngandel bukan sembarang ngandel. Di Pro 4 tuh ngandelnya ngandel berisi.
3: Berisi apa?
4: Nah, itulah dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
3: Tamu itu budayawan gak ke bang?
4: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
3: Boleh lah dia ikut ya.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi ikut.
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang tadi.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa bak sayur ni

0: Lupa aku.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sing kepala aku. Aku nak ngopi lah. Mak, aku nak ngopi lho.
1: Baik-baik sikit nak ngopi terus. Tiap malam, ndak pagi, ndak siang, ngopi terus. Apa beda kopi di sana dengan di sini?
0: Ih, kau ni beletek terus. Aku nak ngopi abah.
1: Iyalah beletek lah. Besok-besok aku ndak buat lagi ya. Bapak kopi ya. Bapak buat entah buatkan sama orang sana. Jangan buat lagi aku. Malah ngopi terus, ngopi terus.
0: Tera jadi aku. Eh, udahlah, aku nak pergi ya. Sawah.
1: Pergilah sana, awas ya aku kuncikan pintu di luar.
0: Yeah,
1: jangan bapak masuk lagi.
0: Dah.

0: Wah, man. Kopi satu ya. Pancung ya.
1: Eh, tumben pula pancung biasa kau kopi penuh. Mana kau gini hari bawa timbul?
0: Dah lah, tak usah nak kau tanya-tanya. Cepat sikit bawa sini.
1: Ayolah, sabar lo.
0: Aku nak risau ya, Liban. Nak kopi buat bini aku tu belet. Ya,
2: kau tu. Kawin lagi. Apa kau? Risau.
1: Jadi?
0: Itulah model lah. Padahal kena ngopi wah, bukan nak cewek kita sini ni.
2: Biasa dia tak cari kawan dulu. Bukan cari di kawan rumah. Tak ada dia boleh ter.
0: Ih, kau ni berhal ya lagi. Nanti dia bawa ni satu lah berkaya lagi.
3: Eh, betul kata Konol. Dia tu boleh ter aku rasa. Ni rasa akulah. Di rumah tu dia kan sibuk seorang. Ha, cuba kau carikan satu lagi. Carikan dia kawan. Ada kan kawan kan dia? Cuci miring, cuci baju, ngurus anak, ngurus siapa.
0: Cita ni ya.
2: Itulah kau man. Tak cahaya lagi kau.
0: 11-12 rupa.
3: Eh, bukannya 11-12.
0: Eh, dah lah. Jangan bikin pak aku pusing lagi. Aku risau aku dah. Aku nak ngopi sini, ba. Yes. Curhat berkita. Eh, kita yang nak ngopi.
2: Inilah dia. Aku masih jangan keluar. Betul-betul.
0: Eh, dah lah. Risau ya. Ish, binat.
2: Adalah lah, kau. Bagus kau ngopi ya, lo. Ngopi lo. Tenangkan diri kau. Mungkin tak dilapu buat. Yang bagus kan, kau lihat kan. Ah, mana kau tahu. Tersai pula hati kau untuk kawan bini kau kan.
0: Dah lah. Macam mana pun bini aku tu jelek buruk je dengan berita. Tetap bini aku.
2: Eh, yakin kau ni?
0: Pasal itulah, Pi. Buat channel ni buat Eman. Sedang-sedang lah buat kita dua-dua ni. Bahaya. Tak payah dengar bini aku ke rumah. Ha. Kau buat tahu bini aku ada berita. Benda-benda masalah gini. Jangankan nak masalah kopi dia ada berita. Sampai nak tahu aku nak bercerita nak bermadu lagi ni.
3: Oh, kita dah lah loh.
0: Pecah koyok belangak aku.
3: Kita ni sama-sama laki, sama-sama laki-laki. Tahu sama tahu ya kita. Kau jangan nak bawa-bawa tak mau. Kalau mati kau tu, bukan nama pengen kali tengok anak dara, tengok anak dara lewat tu.
2: Sorry ya, kau kira aku tak mau ke apa?
0: Kita ni ya.
3: Nol. Ha. Kalau aku si nol narok bini macam tu, kawin lagi aku.
2: Apa lagi?
3: Dah sabar nak dia dengar dia beletel.
0: Eh, kita ni. Malah aku di rumah pusing pala dengan duit untuk wang dapur. Eh, balik ke sini nak pergi ke sini temu kita. Kita nampak masalah. Apa? Eh, udahlah aku nak pergi lo. Risau nak kita ni.
3: Sabar
0: eh,
3: duduk nak sabar
2: dulu. Kopi kau belum habis wah. Aduh.
0: Makin nampak masalah kita ni. Dah aku balik lo ya.
2: Jangan nak pening-pening.
0: Nanti yuk bayar.
3: Ini aku tak sanggup ni.
0: Alah, kuih pancung ya abah cepat mampu.
3: Kau pandai kau buat
0: hutang mental lah, pusing
3: pala. Kau nak buat pening.
0: Eh, dah lah, aku kira ya.
3: Kau nak berhutang.
0: Eh, dah catat dia dulu.
3: Udahlah pancung, hutang lagi.

0: Apalah hal ni. Di rumah, bini beleter, pergi ngopi, temu Wak Liman, Wak Sinul, buat hal, ada-ada ya buang ni. Ya pisau lah kata dia. Eh, ada Santi katnya tu. Pucuk dia cinta, ulam pun tiba. Pendang nampak tu kata Wak Liman, Wak Sinul ni. Alamak, kenapa buat datang? Dah, aku berdesa-desa ni, dah ada aku bergetar ni. Assalamualaikum Santi.
1: Waalaikumsalam Bang Saloy.
0: Santi dari mana ni?
1: Tadi nah disuruh mak beli sabun di warung depan sana, Bang.
0: Beli sabun ya?
1: Sabun ya, Bang.
0: Udah dibeli belum?
1: Udah dah nih. Kami duluan ya, Bang. Nanti ditunggu mak.
0: Tunggu lo.
1: Apa tuh? Apa tuh, Bang?
0: Boleh enggak? Abang kata aku, Bang.
1: Jangan Bang, tak enak. Nanti dilihat orang apa, kata orang kampung Bang.
0: Dah lah, tak ada orang tengok-tengok Bang.
1: Tak ada berani kami balik seorang, tak apa.
0: Dah, nanti tu pas balik tu bersinggah ke warung. Kita beli apa ke untuk Mak Santi.
1: Benar ke Bang? Nanti ngerepotkan Abang.
0: Tak ada, udahlah.
1: Tak lah Bang, makasih lah ya Bang ya.
0: Udahlah, kau ikut aku dah ya?
1: Tapi tak apa-apa ke ni?
0: Udah tak, diam-diam lah kau.
1: Tak nyaman pula rasanya ni. Nak ditengok orang nanti Bang.
0: Tak ada orang.
1: Ayolah. Ayolah, yuk.
0: Yalah. Bujo jalan aku ni.
2: Ngapa pula Wak Saloy itu sama Santi begitu? Sadar tak dia tu? Nanti ku bilangkan dia sama bini ya. Utang kau, nanti ku kabarkan kau dengan bini kau. Awas ya kau.

0: Oh, Mbok tahu nak Mbok? Apa dia?
1: Eh, ada yang Mbok berbini Agik tu. Eh, siapa pula nak berbini-bini Agik tu? Nampak bini masih ada ke dah? Anak, tak ada Agik?
0: Masih?
1: Masih? Ya,
0: oh, kok dia dua tua-tua keladi lah. Eh, makin tua makin jadi.
1: Orang mana Sarah?
0: Ya Allah, macam nak tahu yuk. Dia tu yang inisialnya S tu.
1: S? Orang kita kak? Kampung kita kak?
0: Orang kita, kampung kita.
1: S,
0: RT2, RT4. Jalannya Jalan Cinta.
1: Sulaiman?
0: Bukan.
1: Siapa Agik?
0: Bukan.
1: Siapa? Senol?
0: Belum nyampai. Depan S belakang Y. Siapalah tu?
1: Siapa? Sanusi?
0: Mau tahu?
1: Siapa kau ni? Kok ngomong suka nak kayak gitu? Benci aku. Aku ni suka penasaran. Kau kok tak ngasih tahu aku? Awas kau ya. Lebau kau ni.
0: Dia nak ngomong ni.
1: Siapa? Cepatlah.
0: S-A-L-O-Y. Salo?
1: Eh, benarlah sikit. Salo yang macam gitu. Tu nak ambil lagi. Siapa?
0: Sama dia tu. S ga inisialnya.
1: Siapa lagi? Susi? Siapa? Yang kampung kita ni siapa lagi?
0: Tu situ Santi.
1: Benar sikit lah Santi.
0: Iya.
1: Santi anak jenah tu. Allah mak, mau ke Santi dengan dia tu.
0: Itulah. Kami tengok dia kemarin dua-duaannya.
2: Oh, budak-budak. Apa yang kita gibahkan tu? Aku dengar-dengar tak ada nama jemput nama laki aku.
3: Tak ada laki awak tu. Memang lawak di kampung ni.
2: Tak, tadi kita serius ngomong. Apa kita cakapkan tu? Habis dengan mata-mata. Dengan mata-mata kita ngomongkan. Aku bukan aku tak tahu. Aku ni jemur baju juga. Tapi tinggal aku ni dengar budak
3: Kepedean dia yang kena omongkan laki.
2: Apa kita ngomong cepat tadi ada sebut sama Saloy, nama-nama Santi tadi. Apa tak tu?
3: Kita kasih tahu aku tak? Laki kau tu. Aku bilang tadi lawak sama Sarah ni. Lawak kan Sarah. Terus itu kan kita bilang kan orang yang sini yang lawak, yang cantik kan. Apa nama? Wak Saloy dengan Santi.
2: Oh jadi aku ni buruk, jelek. Kita bilang Santi sama Saloy ya yang bagus.
3: Tak ada pula gitu. Nah, itu batang buruk nyaman pula.
2: Itu nyaman tu kue.
3: Tada. Benar wak, tada. Cuma tadi tu Santi tu memang Santi pula aku bilang sama Sarah tu. Tadi tu ngomong.
2: Ngomong apa?
3: Ketemu dia sama Wak Saloy. Agik berjalan sama Kak Santi tu.
2: Katanya, bila? Pasti tadi malam tu dia pergi balik malam tu ngopi. Dah aku larang bah. Masih dia nak pergi.
3: Orang bah cuma berjalan. Ya kan? Kan? Dia berjalan ke sana ke sama-sama Sarah?
2: Sama-sama ke senanya? Sama-sama ke itu? Lepi Sarah?
0: Saloy kiri, si Santi kanan.
2: Tak mungkin. Ya. Karena tadi malam dia pergi bilang nak pergi ngopi. Dah saya larang bah. Masih pergi. Ninggalkan saya malam-malam. Bukan saya tung larang ngopi macam mana. Jejak dari pagi, siang, malam ngopi terus.
3: Jangan-jangan kopi awak tak nyaman kali.
2: Itu yang saya bilang. Besok-besok aku tak bubakan lagi. Aku bilang sama dia. Dah aku kucing ada pintu.
3: Itulah makanya. Buat kopi tu penuh rasa cinta. Nak ke Sarah?
2: Ya
0: betul.
2: Sarah, apa yang kau dengar semalam? Apa yang kau dengar semalam? Kau jangan nak jadi gosip di gang ni ya.
0: Ya ada buktinya. Pakai ni kamera pengintai ni. Yo, tu nak buk?
3: Puas.
2: Kan benar kan? Saya tahu pula tu apa yang dia omongkannya. Awas je nanti pas sampai rumah ni.
3: Sarah, aku balik dulu ya. Aku tak ikut tampuk.
2: Balik. Terima kasih infonya ya.
0: Iyalah ya. Dah, assalamualaikum.

0: melihat ikan di dalam kolam.
1: Bangun tidur, senang hati kawan Teh. Dia bernyanyi, apa ke mimpi dia semalam?
0: Nyanyi apa, Mak?
1: Apa pula nyanyi tu? Pasal dia lah maksud dan tujuan. Bukan tak ada maksud dan tujuan kau nak nyanyi macam lagu begitu tu.
0: Biasa ya, Abang. Aku kan biasa pagi-pagi nyanyi.
1: Bangun tidur, langsung cerah hati ya. Tak macam kita ni, ha, langsung panas membara dengarkan orang bergosip pagi-pagi buta.
0: Alamak, apa hal cerita kau ni?
1: Bapa semalam balik dari siapa? Jangan nak itu ya, jangan nak bohong ya. CCTV berjalan sekarang ni, Pak ya. Zaman dah teknologi dah maju. Jalan ke siapa semalam?
0: Kan aku pergi warung kopi.
1: Ya betul, balik warung kopi. Bapak ke mana lagi? Bapak ngomong sama siapa?
0: Aku ketemu Leman.
1: Leman.
0: Habis aku balik.
1: Anda ada ketemu petina?
0: Siapa ya?
1: Jangan nak lupa itu, Papa lupa lah, Pak ya. Saya dah tahu dah, pagi-pagi gampang. Tahu lah gosip ni, Pak, cepat. Macam mana api dengan bensin, Pak eh.
0: Kau ni. Aku tu habis ngopi, balik.
1: Balik terus jalan balik ketemu siapa? Kembang desa. Kembang apa? Kembang sepatu. Kembang kucup. Anu,
0: Eh betul, aku nak telefon dah bergetar.
1: Jangan nak banyak alasan lah, Pak eh.
0: Assalamualaikum. Ya, Man. Aku tunggu dekat situ ya. Ayolah, mentah lu ya.
1: Janji agak dia. Nak pergi agak dia.
0: Tak ada nyawa Leman
1: dah. Dia nak apa Wak Leman?
0: Dia nak bayar hutang aku.
1: Merampok hutang apa? Tak ada pula bapak cerita sama masalah hutang-hutang apa? Hebat bapak ni ah. Siapa? Semalam saya dengar kata bapak ngomong sama Santik. Kembang kuncup, kembang apa, kembang desa, kembang dah apa, gang ke, kembang apa?
0: Tak benar, dia tu nak bayar hutang sama aku.
1: Nanti saya panggil Sarah ya, saya tanya ni. Kata Sarah itu bapak ngomong sama dia.
0: Ada ada. Dalam ayah aku dah pergi nyopi.
1: Dah, janganlah saya nak mau lagi ngurus apa bapak. Bapak urus orang itu, bapak urus urusan sendiri. Pergilah sana. Ngopilah sana. Tak usah balik sekalian.

0: Man, Nol.
1: Kan panjang umur kan bawa sebut.
2: Ah. Mana kau gini hari bawa timun? Ah, minum tak kau ni?
1: Eh, ngopi lah, Pi. Apa aku buat hal ini tak ngopi?
2: Kan cerah muka dia kan?
1: Cerah pala kau. Kau tengok muka aku kusut kayak gini ni. Rambut macam gini.
2: Apa lagi, Loi? Kau ni asyik kau asyik kusut dah saban hari.
1: Di mana lah, wah? Bini aku ni, Pat. Tiap hari berleta. Oh, ya, lo. Macam bom murai tu. Tak titik-titik. Dikasih duit berleta.
3: Salah makalah berleta dia.
2: Oh, kalau orang berleta tak mungkin pak ada berleta gitu ya. Kalau tak ada hal, tak ada asap kau tak ada api, anu loy.
1: Allah mai. Kalau masalah kopi, tiap pagi dia buatkan aku kopi tu. Udah aku minum. Aku minum nak berleta kan.
2: Semalam dia berleta, hari ni dah berleta lagi. Apa lagi yang berleta?
1: Tahu lah dia tu.
3: Pasti kau buat hal.
1: Tada.
2: Kau tak kan tak mungkin loy.
1: Tak ada. Aku tu kan kemarin tu kan balik.
2: Aku ni nak kau bini.
1: Kau dengar aku lho.
2: Jadi?
1: Habis ngopi kemarin ingat tak kau? Yang aku temu kitab buat.
3: Yang kau hutang kan malam kan?
1: Tu yang kau bayar kemarin tu kan? Aku balik. Berpapasan pula dengan Santi.
2: Santi mana?
1: Tu bah, Santi. Santi kembang desa tu. Macam tak tahu lah kau ni.
2: Lalu?
1: Kan ketemu kemarin tu. Dia bawa balik dari warung beli sabun. Aku ni kasihan lah sama dia kan. Dah malam. Maksud hati aku ni lawankan dia, ngantarkan dia balik ke rumah.
2: Kenapa Pak Jusya kau Pak ngantarkan dia balik ke rumah?
3: Hati kau gatal lempak ni.
2: Kau yang birah ni ya. Kau Allah, semalam ngomong kata tak ada. Kami kata suruh cari perempuan lagi. Kau kata tak ada.
3: Tak mau. Jual mahal.
1: Kendak. Kita ni manusia, Pak. Anak gadis.
2: Itu lah dia. Kan kami dah cakap dari semalam. Kita ni sama-sama lelaki sama Leo.
1: Kau bayangkan lah ya, anak dara ni balik seorang-seorang ke rumah. Kan kalau ada apa-apa nanti kan, bagus aku hantarkan dia rumah. Aman lah ya. Apa salah ha? Dan mana pula salah ha?
2: Tapi tak memang salah.
1: Betul lah. Dah betul tu.
2: Dalam otak kau tu dah aku baca. Dah kami tahu dah.
1: Tak ada wah. Aku tu tak ada sampai begitu berfikir gitu. Kita ya ni.
2: Loi.
1: Ada. Itulah.
2: Kalau kau tak ada mungkin lah sampai budak tu nak kau hantar apa balik.
3: Sorry ya lah, macam kami tak mau.
1: Itulah wak, gara-gara benda ni. Bini aku di rumah tu, kalau dia beletel main gara-gara kopi tu biasa je.
2: Lalu?
1: Ini tadi malam tu wak, di rumah ni. Sampai aku pergi orang kopi ni. Ya Allah, dia ngomelkan aku wak. Panjang beletel. Gimana? Kayak apa tu, air hujan berhenti, berhenti.
2: Ya, apa dia yang diletel ada tu?
1: Itulah dia tu, tak ada ada yang
2: wujud lah. Jadi dia tahu dah?
1: Aku tak tahu dari mana, tak tahu. Dia bilang macam-macam lah. Santi. Apa hal dia? Kita ni tak ada apa-apa lah.
3: Kau wujud lah.
2: Inilah dia.
1: Bagaimana dia nak wujud? Baru kita nak ngomong sepatah papa-papa-papa-papa kata dia.
2: Nol. Inilah dia tak dengar cakap. Kan kau dah kami khabar kan kemarin? Cari bini baru.
3: Tak kaya kau. Cari MD kawan. Ya dia ada kawan.
2: Apakah lagi? Apakah lagi ni nampak bini kau tu pun dah mula jem-jem bau gelagat kau ni.
3: Dia dah lajak kan lah.
1: Kau ni, kau fikir seorang. Jangankan nak nambah. Yang satu macam ini. Apa tak pening kepala aku? Jangan-jangan nanti badan aku kurus.
2: Tak ada apa-apa. Loi. Ibarat kata orang dulu, kau dah tercelup, basah kena sekali.
3: Tak ada payah kau bini beletir tu.
2: Betul lah. Kau Nol, biasa kau beli beletir apa kau Nol?
3: Itu lah, suruh cari kawan lagi.
2: Bukan, kau bini kau beletir, kau mucuk macam mana biasa? Kau ajar kan tu?
3: Kasih lah dia apa ke, apa yang dia suka. Kau ajak jalan ke.
2: Satu, ini sangat aku ni.
1: Betul ni.
2: Ini biasa aku.
1: Tumben otak kita ni bagus hari ni.
2: Kalau urusan perempuan, otak kami dua ni paling paling bagus. Ni kau dengar, ini saran aku ni.
1: Apa tu?
2: Ni kalau dia kan kata Senol kau bawa jalan. Ini kau nak pakai cara aku.
1: Apa tu?
2: Ini saya, aku yakin dia pasti senyum.
1: Apa tu? Ke mantra?
2: Kau bawa dia ke toko emas.
3: Kau memang tak senyum boleh kau kekat jari aku ni ha? Terus aku bayar setahun kau minum kopi pada aku ni. Terus aku bayar. Kalau memang dia tu tak senyum, Tapi ada duit tak tu?
1: So akal lah eh. Bini aku ni.
3: Loh, tapi ada duit tak?
2: Ada duit tak tu?
1: Nah, inilah masalah ni.
3: Allah kena lagi kau, Wan.
1: Eh, dah lah ya.
2: Kau ngopi ya, pancung. Asyik berhutang.
1: Dah lah, nanti lah. Risau aku kita ni.
2: Nah, yalah.
1: Aku boleh balik dulu ya.
2: Ah, gini, kau tengok ni, Kalaupun kau sekarang belum ada duit nak bawa dia ke toko emas atau jalan-jalan, kau belikan apa lah bawa balik. Pandai-pandai kau lah ambil hati, ya tak, Nol?
3: Oh.
2: Kau belikan apa ke?
3: Bawa ke mitiau ke pacasing tu. Pacasing. Tak ada tak ada duit.
1: Betul agak. Dia suka mitiau tu.
3: Betul lah tak tu.
2: Inilah yang kata orang pucuk dia cinta ulang pun. Kau balik cepat.
1: Ini bawa kawan aku ni.
3: Tapi kau hutang ni pasti ni. Hutang.
1: Ada aku bayarkan nanti. Alah nanti gigi sini. Kita ni ngolok-ngolok aku terus. Eh dah lah aku bayarkan ini. Akhirnya aku bayar.
2: Aku dah sini duit kau.
1: Dah lah. Kekosan itu nanti gampang ya. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Siapa ke? Saunya dah tahu kita lagi stres bah. Marah-marah ada ya orang bertamu malam buta lagi.
0: Mana
1: dia
0: ni? Assalamualaikum.
1: Ya, kom salam. Siapa ke malam-malam buta gini?
0: Hei, buka pintu aku lah. Abang lah aku buka pintu ni.
1: Oh, ingat pula jalan balik. Sangka lupa dah dengan rumah. Pandai pula balik. Bapak ni sangka dah lupa dengan rumah seorang. Sian ni.
0: Jangan gitu lah, Mak.
1: Apa? Berjalan gak agak temu agak santai tu?
0: Dah, aku tadi temu Leman sama Senol juga.
1: Saya itu malah Senol, WA itu Leman. Tu ya kawan dia yang Santi tak pernah sebutkan dia. Padahal malah ngomong, malah ketemu.
0: Ya lah, benda itu lagi dia omongkan. Tak ada apa-apa bah aku sama dia tu.
1: Tak ada apa-apa, ngapa orang tu ngomong sampai ada apa-apa? Mendidih dah akan dengar pagi-pagi buta lagi tu. Nyawa belum kumpul.
0: Ya Allah, ya. Aku mau jelaskan lebih bah.
1: Jelaskan apa masih nak anu nak kawinkan Santi ke apa nak kawin dua?
0: Eh dengarlah aku ngomong lo, aku nak masuk rumah ni lo, belum nak masuk pintu rumah dia aku letak kan. Kau duduk lo ni ah. Kau ambil ni lo.
1: Apa ni?
0: Mi tiau.
1: Oh, aku dibungkuskan. Bapak dengan itu dengan Santi makan berdua di sana.
0: Ya Allah, kau ni. Aku ni di warung kopi tu sama Leman, sama Senol makan tadi sana tu pas balik.
1: Sejak kapan warung kopi tu jual anak pula, Mitiau?
0: Kan sebelahnya tu ada jualan.
1: Iyalah, bapak anak makan sama Santi. Terus saya dibungkuskan gitu. Apa maksudnya?
0: Takkan pula aku bajak mak ke sana kan?
1: Iyalah, ada Santi tiap tu. Tak mungkinlah bapak nak ajak saya.
0: Ada Santi, Mak. Ya Allah, Santi lagi.
1: Kau masih? Tu masalah anak tu. Sarah cerita tu gampang. Dia punya dengan pergesa dengan simbok tu. Tentang Santi. Bapak nak kahwin ke apa kan Santi?
0: Tak, kau ambil lo ni. Nanti pan apa sejuk nanti.
1: Ya, adalahnya bapak makan ya soalnya.
2: Alah pak. Ha. Ha. Terbang benda tu ha.
3: Tak jadi mitiau terbang. Nyaman kau loi.
2: Tak rasa kau. Ha, itulah. Nak bini kat dua.
3: Tapi takut gak?
2: Tapi takut dengan bini. Tengok aku ni ha.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempuan.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

buat si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Yang Mbok Abang masih bersama Mbok Yo di ruang dengarnya 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbok Abang, sekarang udah waktunya kita dibijak bepantun, bepantun dengan santun. Bijak bepantun malam ini temanya adalah pantun bebas. Jadi yang mau pantun cinta, pantun kasih sayang, pantun nasihat, pantun kilat, pantun ini, pantun itu, boleh Mbak Abang bergabung bersama saya di 0811570943 atau di line telepon kita 0561571571.

0: Pergi berjalan naik sepeda. Naik kuda. Kudanya beranak-anak. Malam hari ini masih ditemani Bu Yolanda. Paling cantik sekota Pontianak. Pantun andalan saya dah buat abang. Okey, sila nak bergabung bersama saya Bijak Berpantun. Halo. Halo. Halo. Ah, terputus. Nanti cuba lagi bergabung bersama saya ya. Bijak Berpantun. Ah, sepertinya ada gangguan di mikrofonnya nih. Boleh dihidupkan atau dinyalakan enggak mikrofonnya nih? Halo. Nanti coba lagi lah ya bergabung bersama saya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain. Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Shay.
0: Halo, Shay. Selamat kabar, malam. Shay? Kabar baik. Wah. Dengan siapa di mana?
1: Saya nyelajah ke suara.
0: Apa? Oh, luar biasa. Lama tak dengar. Di beberapa hari saya tak ada nih. Tak dengar suara.
1: Itu saya lagi capek, saya kerja, saya.
0: Oh, iyalah. Tak apalah. Istirahat berarti.
1: Oh, iya. Malam minggu ini ada pantun saya. Pergi ke pasar pergi ke pasar memakai sepeda. Sepeda dipakai sangatlah laju. Berjumpa lagi jaka suara malam ini kepada Mbok Yo. Untuk ngajak bermalam minggu. Jangan duduk sampai dua orang tuh saya. Saya kalau dia ada bilang jaka suara udah ngajak saya gitu saya.
0: Oh iya, oke lah say.
1: Selamat malam.
0: Makasih buat Bang Jaka Suara udah bergabung bersama saya Bijak Berpantun. Halo. Halo. Halo. Tak ada suaranya nih. Ada apa ya? Boleh gak dicek-cek nih? Kalau dari sini sih katanya mikrofonnya mati. Cuman apa gitu? Boleh sambil dicek-cek gak ya, Mbok Abang? Mana tahu dari HP-nya Mbok Abang tuh mikrofonnya mati. Yang gambar ada gambar-gambar mic tuh. Coba ditengok dulu nanti ya.

0: Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya, masih saya tunggu di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak berpantun. Halo. Ah, tak ada masuk-masuk suaranya ni. Nanti coba lagi lah ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Shay.
0: Iya, Shay. Selamat bergabung, Agi.
1: Ini untuk kita berdua ya nih, Shay.
0: Oh, iya ke?
1: Untuk semuanya.
0: Oh, pantas lah.
1: Jalan-jalan ke Kota Baru. Tidak lupa membelikan bokyo sepatu.
0: Makasih.
1: Karena orang banyak menelpon hari ini putus. Hanya untuk jaga dengan Bu Yo.
0: Iyalah, kena sabotase pun. Iya, selamat malam. Itu dia Bang Jaka Suara, lupa kena sabotase Bang Jaka Suara. Sampai lah Wang tak bisa nelpon. Katanya memang khusus untuk kita berdua saja. Baik, baik, baik, baik. Sila lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya di 0811 570 0943. Bijak berpantun.
1: Untuk bertiga.
0: Ah, siapa ni? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana ni? Karena untuk bertiga katanya.
1: Naik sepeda membeli sapu hijau. Tidak lupa membeli jamu. Ini Kakanda dari Wajo.
0: Oh.
1: Selalu merindukanmu.
0: Oh.
1: Kamu di mana? Dengan siapa?
0: Asik.
1: Malam berbuat.
0: Asik. Oh. Tak jadilah nih berdua ayat dengan Bang Jaka Suara nih. Sila pantone Bang. Hey, Kanda.
1: Satu lo. Membeli melewat, makan melewat dan buah duku. Dicampur buah dengan pepaya. Sungguh kecewa rasa hatiku.
0: Ah, ngapa tu?
1: Mengingat dirimu sudah tak setia.
0: Oh.

0: Hello. Oh, makanya gig gangguan lah ni. Suara ni masuk Bu Abang, cuma dari WhatsApp ni tak bisa itu, tak bisa dengar suaranya Bu Abang gitu ya. Jadi bolehlah beralih di line telepon ya 0561-571-571. Bijak Bu Pantun.
1: Silakan Tun Bu Yo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Mardi, dengan Kapua.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sila pantun Abang Wardi.
1: Buat boyo lo ni.
0: Boleh.
1: Mali don salam ni daerah seperti yo.
0: Jauhnya.
1: Habis itu membeli buah rambutan. Atau buah rambut ya. Rambut. Selamat malam buat boyo. Mbok yo ibarat pula dikerumun semut.
0: Ya. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Aduh, hai, ada lagi dak?
1: Mantap betul.
0: Ada lagi dak?
1: Satu yang boyo pantunnya ya.
0: Iyalah.
1: Bercanda yang Bu, jangan marah Bu Yoyo.
0: Enggak lah saya marah. Kok saya marah balik saya sekarang nih. Oke, makasih Bang Wardi. Malam. Itu dia Bang Wardi. Selanjutnya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di manakah gerangan? Terputus pula, baru kita nak kenalan. Ayo coba lagi bergabung bersama saya. Sila.

0: Ada yang WhatsApp di chat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita pantun bebas ke Kak? Iya, pantun bebas. Sila ya nak bergabung bersama saya bijak berpantun.
1: Pantun.
0: Halo.
2: Berpantun dengan santun, Shay.
0: Hai, yes, Shay. Sila.
2: Tadi dia ngajak nonton dosa saya, kita kan begini, anda begini. buah kelapa pohonnya tinggi. Jatuh sebiji ke dalam kolam. Selamat malam, jatah korak jatah takkan malam ini. Untuk makam yang paling disayang.
0: Apa gampang. Sama-sama. Itu dia Bang Jackie suara. Kita lanjut lagi bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Akhirnya apa gak tadi itu? Terputus?
3: Tak tahulah.
0: Silalah.
3: Pantun. Ini anu agene.
0: Apa tuh? Halo.
3: Halo, ada ya?
0: Ada. Sila.
3: Apa tuh? Buah mempelam bawa bekayo. Pergi berlayar ke Sungai Kupah. Semalat malam, duhai Mbak Yo.
0: Selamat malam.
3: Saya Bang Bahtiar sekedar menyapa.
0: Iya.
3: Selamat malam Boyo, itu ya satu aja ya.
0: Enggak apa-apa. Makasih Abang Kapal, kita dah bergabung. Si lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya langsung ya. Ada di sini Bang Panji Combat ya. Dibakar Bang Panji Combat katanya. Asam kuini tanggo ala.

0: Galau, bermain gitar, anak tenggiling. Malam ini terasa galau, pikiran berputar macam gasing. Enggak, berputar benar nih. Apa dipikirkan benar? Kunang-kunang menanam langsat. Pandai pula kunang nih nanam langsat. Ikan iuk berjual padi. Dipegang-pegang tak mau dapat, dibawa lalu berkejar lari. Apa itu? Ya makasih Bang Panji Komet dah bergabung. Sila lagi buat buah abang yang lain yang bergabung di 08115700943 atau di line telepon kita 0561571571. Pantunnya bebas buah abang ya, mau pantun nasihat boleh, kasih sayang boleh, cinta pun boleh, apapun boleh, bijak berpantun.
1: Halo. Bertantun dengan santun.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Nur Halimah di Cikadung.
0: Apa kabar? Lama tak dengar suara nih. Alamak, terputus pula. Ada apa ya dengan WhatsApp kita nih ya? Kayak mau dicek-cek nanti, minta tolong sama operator nih. Sila lagi bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya Kak Nur Halimah, sila.
1: Pantun untuk Mbok Yun ya.
0: Boleh.
1: Kacang Mekah di atas gerenda.
0: Alamak, terputus lagi nih. Aduh, emang ada sangsut nampak WA kita ya. Kita angkat dulu penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan pantun.
0: Selamat malam.
2: Malam.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang yang selalu mencintai.
0: Iyalah, sila pantunnya.
2: Mau dia orang dengar.
0: Bergaruk, bergaruk badan.
2: habis dinding digaruk.
0: Sila pantun.
2: Apa tadi tu ya? Di bawah pohon main sepeda. Tidak lupa menjemur kain. Kanda mohon sama Adinda.
0: Apa tuh?
2: Janganlah hatinya dikasihkan ke lain.
0: Ya asuransikan ya. Dagi.
2: Sementara itu dulu.
0: Yalah.
2: Selamat malam sayangku.
0: Selamat malam. Makasih udah bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Sambung
1: aja nih Boyo.
0: Sambung memang tak ngapa ya, gangguan kali WhatsApp kita
1: kacang
0: nih.
1: Kacang Mekah di atas gerenda. Boyo pilih lah Bang Jaka atau kan.
0: Baru gak suruh pilih langsung mati. Suruh apa tadi, milih lah Bang Jaka Suara atau Kanda Yahya gitu kali ya. Wah biasa disuruh milih nih. Aduh bingung ku memikirnya. Bingung ku memikirnya.

0: Berikutnya bijak berpantun. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Melinda, Nusa Kapur.
0: Apa kabar? Alamak, terputus. Kalau bisa bergabung di telepon ya, Bu Abangnya dicoba gak ya? Supaya itu di line telepon kita 0561-571-571. Sian Bu Abang nih, bergabung di WhatsApp ya, tadi putus-putus. Nanti kita minta coba betulkan nama operator. Berikutnya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun, Shay.
0: Iya, Shay.
2: Ah, ini ada satu pantun nih, Shay, untuk Shay nih, Shay.
0: Boleh.
2: Duduk santai di depan teras.
0: Mm-mm.
2: Minum kopi rasanya nikmat.
0: Mm-mm.
2: Cintaku pada Mbok Yo semakin keras. Siap melangkah ke jinjang hakat.
0: Asik.
2: Amin. Ada lagi.
0: Ada lagi pantun.
2: Buah mangga si buah durian.
0: Mm-mm.
2: Jatuh satu diinjak risa.
0: Mm-mm.
2: Walaupun Mbok Yo dengan jaka suara berjauhan.
0: Ah.
2: Rasanya dekat di dalam dada.
0: Betul kendak. Lama
2: amat. Abang tak orang wajuk ni ngamuk lah dia ni. Nah, kasih yang lain loh, Mbok Yo.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat malam saya.
0: Iya, yeah, Shay. Makasih dah bergabung. Kita lanjut lagi bijak berpantun. Alamak, terputus. Nanti coba Agik bergabung bersama saya. Boleh gak sambil coba-coba ya, Mbak Abang yang mau telepon di WhatsApp tadi putus-putus tuh, ke line telepon kita 0561-571-571 gitu. Entahlah apa yang terjadi nih sebenarnya nih terhadap WhatsApp kita nih, Mbak Abang ya. Mau dicek-cek dulu nih. Selanjutnya, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun, Mbok Yo.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Nambung lagi.
0: Boleh.
3: Masih, Mbok Yo ni.
0: Mm-mm.
3: Ah, membeli. Melo.
4: Ah, tunggu lah. Belum
0: ah.
3: Ada, setengah 10. Ah, tunggu lah. Tunggu lah.
4: Ah, tadi sengkel mana tadi tu, ya?
0: Ah.
4: Ha, membeli minyak di daerah Sepadio. Membelinya di hari Lebaran. Saya mau nanya dengan Mbok Yo.
0: Apa tuh?
4: Kenapa malam ini jadi rebutan?
0: Itulah makanya. Ada lagi?
4: Satu yang Mbok Yo ya, dia ada waktunya kembali.
0: Iya. Ya, selamat malam. Itu dia. Ngapa saya jadi rebutan? Nah, seperti yang Bang Wardi bilang tadi, saya ini bagaikan semut. Asik. Dikerumunin semut. Iyalah, iyalah, iyalah. Kita angkat aja penelpon, bijak berpantun. Halo. Halo, halo Bandung. Halo, halo. Kan tak ada apa dengan HP anak kita ni, WhatsApp kita ni ya. Selanjutnya, Bu Abang sila ya, kalau mau bergabung di telepon ya dulu untuk sementara. Nih soalnya agak suka putus-putus WhatsApp ni. Kesian Bu Abang udah mau bergabung ya. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa saya berbicara nih?
5: Dengan Kakanda Bapak ya.
0: Iya, sengaja ngetes ya. Ah, sila pantona.
5: Apa tadi itu? Lebih ke muara memakai sepeda. Tidak lupa membeli mutiara. Walaupun jaka suara datang menggoda. Kakanda tak akan menyerah.
0: Asik.
5: Nah, sementara itu dulu.
0: Iyalah.
5: Nanti siapa tahu tak bisa gabung kan?
0: Betul juga.
5: Pesan yang biasa.
0: Apa tuh?
5: Burung elang terbang melayang. Hendak memakan si buah jambu. Kalau pulang hati-hati sayang.
0: Baiklah.
5: Kanda tak akan, kanda tak mahu kehilangan diri.
0: Baik. Iya.
5: Jagalah selalu, jagalah selalu hatimu untukku.
0: Baik.
5: Dadah sayang.
0: Iya. Makasih kembali buat Kanda Yahya yang sudah bergabung.

0: Sila lagi buat mak abang yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
1: Selamat malam juga.
0: Kan terputus lagi. Alamak, sedih. Saya pula yang sedih ni. Hasilnya buat Mbak Abang ya. Coba di line telepon kita 0561 571 571. Sekali lagi ya, di 0561 571 571. Wah, coba di line telepon ya dulu Mbak Abang ya, yang dia tadi nak bergabung bersama saya ni. Kesian gak Mbak Abang ni. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus

0: Sila lagi buat buat abang. Gabung wejak berpantun.
1: Berpantun dengan santun, say.
0: Iya, say. Sila.
1: Maka dari itu tadi itu kan musuh berat saya masuk, saya slok dia.
0: Hmm.
1: Nah, ini ada pantun untuk saya nih, saya.
0: Mm-mm.
1: Makan roti di hari Selasa. Es kelapa manis rasanya. Malam Minggu jaka suara ini malam ini tak bisa jumpa dengan Bu Yo.
0: Mm-mm.
1: Senyum manismu sayang pengobat rindunya.
0: Pandai.
1: Satu lagi nih untuk saya nih, ya. Takut tak bisa masuk nih, saya.
0: Ayolah.
1: Membeli baju berwarna biru. Dipakai berjalan bersama Mbok Yo.
0: Mm-mm.
1: Selamat malam Minggu, wahai sayangku. Kamu selalu ada di anganku. Selamat malam, say.
0: Selamat malam. Makasih. Susah dia bergabung, putus-putus. Okey, makasih Bang Jaga Suara. Saya bacakan dulu chat WhatsApp yang masuk dari Kak Melinda, jadi di Sekapur. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Si adek hidungnya pesek. Samalah dengan hidung saya. Sering ngumpul kalau tidur di kasur. Malam Minggu menjadi pendek karena habis isak langsung tidur. Awal lega. Makan dulu kali. Saya belum makan. Baik Kak, tolong sebutkan nomor biasa tapi pelan-pelan soal radio jauh dari saya, kurang dengar katanya. Yelah, kalau mau di line telepon 08. Kalau di line telepon biasa kita tuh 0561 571 571. Itu nomornya ya, bijak berpantun. Terputus juga. Saya tunggu lagi buat Bu Abang. Boleh di chat WhatsApp ya Bu Abang ya. Kalau yang dari WhatsApp nih mau berpantun, saya bacakan. Sila lagi buat mau abang di 0811570043 WhatsAppnya, jadi tinggal licet ya. Maklumlah nih agak ada sesuatu dan lain hal lagi sangsut nih WhatsApp kita nih mau abang ya. Jadi kalau nelpon tuh suka langsung terputus itu kesian mau abang yang udah nyiapkan pantun ya kan, untuk bergabung bersama saya. Nih ada dari Bang Jack pantun katanya, buah pepaya di muka pintu, di malam hari minumlah jamu. Kalau Bang Jaka dengan Bang Yahya kata begitu, di mana tempat tak boleh kita bertemu. Ya kan dah ya sama Bang Jaka tu, ada dari ajak ketemu sama Bang Jack, entahlah nak ngapa, mah kita tahu nak ngopi ke ya kan. Sila lagi buat abang yang bergabung bersama saya.

0: Baiklah Mbok Abang, sepertinya satu penelpon terakhir lagi nih yang mau bergabung. Sila, terputus, sayang sekali. Sila, masih satu penelpon terakhir nih kesempatannya untuk bergabung bersama saya di 08 1157 00943. Dia bisa di chat di WhatsAppnya atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak berpantun.
1: Nah, santun
0: Mbok Yo. Bang Wardi, sila.
1: Duduk nampak ni ya. Pantunnya gini. Membeli membeli apa itu kebab dengan buah sukun. Sukunnya dibeli. Sukunnya dimakan sejak sebelah. Hilap salah. Saya berpantun. Kalau pantun saya ada yang salah, mohon maaf. Tak nyambung, mohon maaf. Tak
0: fokus. Mau diulangi ke tak ni?
1: Boleh.
0: Ulangi lah.
1: Temanya gini ya. Yang pasal mengibeng kait biasa tu. Dia nak sungguh buah ku ini. Ku ini dibeli di toko kain. Habis sudah pantun yang malam ini. Sampai berjumpa di tema yang lain.
0: Asik. Makasih. Selamat malam. Itu dia dari Bang Wardi ya, penutup kita malam ini Bu Abang pantunnya. Makasih buat Bu Abang yang udah bergabung, yang udah telepon di WhatsApp maupun di chat WhatsApp, yang di telepon biasa pun udah bergabung. Makasih banyak yang di WhatsApp tadi. Mohon maaf, mohon ampun enggak Bu Abang yang udah mau coba bergabung tapi terputus-putus ya. Nanti kita cari operator untuk betulkan. Mudah-mudahan besok udah bisa kembali lagi, kembali normal seperti biasa, sehingga bisa telepon-teleponan Bu Abangnya, bisa bergabung bersama dengan kita Bu Abang. Dan akhir kata juga saya mau pamit dari ruang dengarnya Bu Abang malam hari ini. Makasih juga udah nemani saya dari sore tadi sampai sekarang ya Bu Abang. Semoga istirahatnya Bu Abang malam ini bermimpi indah. Atau pastinya lagi makan sambil menemani makannya Bu Abang. Kita juga udah siapkan lagu-lagu pilihan sampai lah tutup siaran nanti Bu Abang ya. Pamit undur diri. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Selamat malam dan sampai jumpa Bu Abang.
2: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Bang.
2: Ya, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi duduk ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, di Pro 4.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan seorang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itu dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke bang?
2: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut ya.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi ikut.
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
2: Ayolah ya bang makan tu ya.
1: Yeah.
3: A few moments later.
2: Ngapa pak sayur ni tawang

0: no pago.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Hah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air.

0: Dah lah bang, so naik. Ke mana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
1: Menembuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Ah, Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
3: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
2: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
3: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah. Sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
2: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
3: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
2: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
3: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
4: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Dapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Oh Mil, tolong enggak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
2: Sabar loh Mak, panas nah, tak ada motor lagi.
1: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala?
2: Panas bedengkang, Mak.
1: Oi, payung tu bahada. Budak sekarang ni ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu tak kita tu? Kalau kita ke Kulu Kilik bermotor tu, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita ni pewaris dunia. Kalau rusak dunia ni, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
2: Mak ni nakutkan je. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
3: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adek mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

0: roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang ni? Tak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan ni? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh tidak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah Mak, jadi solusinya macam mana Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang segitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah. Yolah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Oh, Bu Abang, pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Ah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Selamat malam sahabat budaya. Malam ini kita akan merenung bersama-sama tentang sebuah perasaan yang begitu indah dan universal, yaitu cinta. Cinta sebuah kekuatan yang mampu mengubah dunia, yang mampu menyatukan hati, dan yang mampu memberikan kebahagiaan yang tak terhingga. Cinta bukan hanya sekedar perasaan sayang. Cinta adalah tindakan, pengorbanan,

Cinta dapat kita rasakan dalam berbagai bentuk. Cinta kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga, kepada teman, kepada pasangan, bahkan kepada seluruh makhluk hidup. Cinta yang tulus akan melahirkan kasih sayang, kepedulian, dan empati. Namun, seringkali kita keliru dalam menafsirkan cinta. Kita seringkali mengidentikan cinta dengan nafsu, dengan posesif, atau dengan kekerasan. Padahal, cinta sejati adalah sebaliknya. Cinta sejati adalah cinta yang murni, yang tulus, dan yang penuh dengan kedamaian. Lantas, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta dalam diri? Ya, tentu dengan selalu mengingat Sang Ilahi. Cinta kita kepada Allah adalah pondasi dari segala bentuk cinta. Dengan berbuat baik kepada sesama, semakin banyak kita berbuat baik, semakin besar pula cinta yang tumbuh dalam diri kita. Dengan memaafkan, memaafkan orang lain adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Dengan menghargai perbedaan, cinta tidak mengenal batas, termasuk batas perbedaan. Saudaraku, mari kita bersama-sama berusaha untuk menebarkan cinta di sekitar kita. Karena dengan cinta, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ingatlah bahwa cinta adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan cinta, kita bisa mengatasi segala rintangan. Demikianlah renungan kita malam ini. Semoga kita semua bisa

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program A4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Minggu 14 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live video streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar Hikmah Pagi, hari ini kita membahas satu firman Tuhan, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 2. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini mengubah air mata menjadi nyanyian kemenangan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu terbaik malam hari ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan Roh Kudus mengubah hati kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Senang sekali boleh bertemu, berjumpa lagi dengan para pendengar Hikmah Pagi. Pagi ini kita belajar dari kehidupan seorang bernama Hana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini ada yang sedang mendengarkan firman ini sambil menahan air mata. Atau mungkin ada yang sudah lama berdoa, tapi belum pernah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Atau mungkin ada yang mengalami luka, terluka, karena perkataan suami, perkataan anak, perkataan mertua, perkataan menantu, atau tetangga, dan lain sebagainya. Atau barangkali mungkin ada yang kecewa kepada orang-orang terdekat, atau kondisi tidak seperti apa yang kita harapkan. Atau mungkin ada yang merasa saya tidak dihargai, meski sudah berkorban begitu banyak, nggak ada orang yang menghargai saya. Atau para pendengar mungkin ada yang tersenyum di depan banyak orang, ya sepertinya kuat, tetapi ketika di kamar diam-diam dia menangis. Atau ketika malam tiba dia merasa kesepian yang panjang. Kalau itu yang sedang saya dan saudara alami, maka ketahuilah satu hal. Tuhan mengerti air mata setiap kita. Alkitab memperkenalkan kepada kita seorang wanita bernama Hana. Ketika orang melihat Hana, mereka melihat seorang wanita yang mandul. Tapi Tuhan melihat wanita yang sedang terluka. Orang hanya melihat masalahnya, tetapi Tuhan melihat air mata, tantangan pergumulan. Orang hanya melihat kelemahan manusia atau kita, tapi Tuhan dapat melihat iman seseorang. Para pendengar sekalian, bertahun-tahun Hana hidup di dalam tekanan, disakiti, dikecewakan. Setiap tahun penina menghina dirinya, menyindir, menyinggung sang mandul, sang mandul. Ya, setiap tahun dia diingatkan tentang kekurangan-kekurangannya. Setiap tahun dia harus menghadapi luka yang sama. Dan pada pendengar sekalian, yang lebih menyakitkan adalah luka itu datang dari orang yang dekat dengan dirinya atau saudari sendiri. Kadang luka ya terdalam bukan datang dari musuh, tetapi luka terdalam terkadang datang dari orang-orang yang kita cintai. Barangkali bisa dari keluarga, keluarga terdekat ya, atau dari sahabat karib kita, atau dari pasangan hidup kita, atau dari orang-orang yang seharusnya memuatkan kita tapi justru melukai. Nah, saudara, secara manusia jujur Hana punya semua alasan untuk menjadi pahit hatinya. Tetapi yang luar biasa, Hana tidak mengizinkan lukanya menentukan nasib masa depannya. Saudara mungkin hari ini mengalami luka, tapi saudara boleh memilih untuk tidak menghabiskan waktu untuk mengurus luka. Hana membawa lukanya kepada Tuhan. Ini poinnya sangat penting. Dari sini kita belajar ada beberapa rumusan. Ya. Kita belajar yang pertama rumusan 4L. L yang pertama, sadari Anda terluka. Kemudian lerai, bagaimana Anda bisa memisahkannya. Lepas, kemudian yang lagu, nyanyikan pujian. Nah, pertama saudara akui Anda memang sedang terluka. Akui lukanya. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan
sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan, Hana tidak pura-pura kuat. Dia tidak pura-pura tersenyum. Dia tidak pura-pura memiliki penampilan, wah, yang tidak ada masalah. Dia tidak berkata, aku baik-baik saja. Sudah begitu banyak orang bagian ini, saudara. Orang banyak orang bertopeng. Banyak orang tidak berani mengakui luka. Ya, tidak berkata, ya, bahwa never mind, I'm okay, ya. Saudara, ya tidak memakai gaya-gaya yang lain, tetapi Alkitab mencatat dia menangis. Wah, saudara, menangis ini, saudara, adalah salah satu obat orang yang terluka. Karena kalau mau jujur, banyak orang yang mengalami luka tidak ada tempat untuk dia menangis. Tidak ada bahu untuk dia bersandar. Tidak ada tempat untuk dia melepaskan derita, pergumulan. Barangkali pada pendengar sekalian hari ini, ada yang sedang mengalami hal ini. Ya, saya terluka. Tapi tidak ada tempat untuk saya menaruh, mendengar. Tidak ada orang mendengar pergumulan saya. Nah, Hana, dia mengakui rasa sakit hatinya. Saudara, banyak wanita tidak pernah sembuh. Saudara, kenapa? Karena terus menyembunyikan lukanya. Dia berkata, gak apa-apa, aku kuat kok. Aku gak apa-apa. Aku bisa sendiri. Udah lama aku sendiri. Ya. Seolah-olah dia menutupinya. Padahal kalau mau jujur, dalam hati ada luka yang belum pernah diproses. Tuhan tidak pernah meminta kita berpura-pura kuat. Tuhan hanya meminta kita jujur. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Bukan kepada orang yang berpura-pura kuat, tetapi kepada orang yang mengakui dirinya terluka. Mengakui, aku sakit hati. Mungkin langkah pertama, ya, pemulihan hari ini adalah kita berhenti berpura-pura. Langkah pertama, saudara, akui kepada Tuhan. Tuhan, aku terluka. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku capek dengan hidup ini. Aku sudah gak mampu, Tuhan. Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan menolak pengakuan ini. Dan saudara, mengakui keterluka itu sangat penting. Yang kedua, ya, leraikan luka itu di hadapan Tuhan. Hana berkata kepada Imam Eli, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Ia tidak mencurahkan kepahitannya kepada Penina. Saudara, ini penting sekali. Kebanyakan kita, kepada siapa kita terluka, sakit hati, anak, kepada suami, justru kita akan menumpahkan kemarahan, kebencian, kepahitan kita kepada orang yang melukai kita. Hampir 100% atau kebanyakan orang seperti itu. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Saudara, kalau dihina, saudara bisa tidak balas. Saya pikir, you are the best man. You are the best girl. You are the best madam. Bahkan dia tidak pernah menyebarkan luka kepada orang lain. Dia tidak pernah foto, kalau sekarang di media sosial, muka yang lebam-lebam. Aku gak bisa tidur, menangis. Kada. Orang lain gak tahu. Orang lain gak tahu seberapa parah lukanya Hana. Dia hanya mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Inilah rahasia wanita yang Tuhan pilih. Orang terpilih. Ia membawa emosinya kepada Tuhan. Bukan menyimpannya. Bukan meledakkannya kepada orang lain. Tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia RRI, acara Hikmah Pagi.
Air mata yang jatuh di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mazmur 56 ayat 9 berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Wah, dibuyungnya Tuhan. Saudara, bayangkan Tuhan menghitung air mata kita. Kalau hari ini 100, besok 100 ya. Hari ini 1 liter, besok 1 liter. Ya, tidak satu pun yang terlewat. Artinya, setiap desahan nafasmu, setiap keluhanmu, Tuhan menghitung semuanya. Ya, tidak satu pun Tuhan lupakan. Tuhan melihat. Yang ketiga, saudara, setelah lo pisahkan, ya lerai. Bagian ketiga adalah lepaskan apa yang menyakitimu. Setelah Tuhan menjawab doanya, Hana melakukan yang sangat sulit, saudara. Ia menyerahkan Samuel kembali kepada Tuhan, melepaskan. Wah, itu tidak gampang ya. Usia 4-5 tahun itu usia paling seru, saudara anak-anak. Saya punya dua anak. Wah, video-video saya bermain sama mereka itu sudah terhapus semuanya. Seru menurut saya. Saudara, ya lepaskan. Saudara melepaskan sesuatu yang berharga. Melepaskan sesuatu yang kita pegang itu sulit. Nah, saudara, karena ya pemulihan selalu membutuhkan pelepasan. Banyak orang tidak sembuh bukan karena Tuhan tidak sanggup menyembuhkannya, tapi karena mereka terus menggenggam lukanya. Mereka terus mengingat-ingat kesalahan orang lain. Mereka terus memelihara kemarahan. Mereka terus menuntut keadilan, menuntut dalam versinya mereka. Padahal kepahitan itu seperti racun. Orang yang tidak benci belum menderita, tapi kita meminum racunnya setiap hari. Saudara, Roma pasal 12 ayat ke-19, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Artinya Tuhan berkata, lepaskan itu dari tanganmu, biarkan aku yang mengurus, mengelola, ya, memanage hidupmu. Pemulihan dimulai ketika kita berhenti menjadi hakim, berhenti menjadi jaksa, ya, kita berserah penuh kepada Tuhan, ya, membiarkan Tuhan yang menjadi hakim. Dan yang keempat, saudara, ya, biarkan luka menjadi laku. L selanjutnya, laku. Saudara, ketika sampai pada 1 Samuel 2:1, kita menemukan suatu yang menakjubkan. Wanita yang dulunya menangis sekarang bernyanyi. Wanita yang dulunya patah semangat sekarang bangkit, dia give up. Wanita yang dulunya terluka sekarang menyembuhkan banyak orang. Sehingga dia berkata, bersorak-sorailah hatiku karena Tuhan. Wah, luar biasa ya. Bisa bersorak-sorai. Perhatikan, yang berubah bukanlah hanya keadaannya, yang berubah adalah hatinya. Keadaan mungkin biasa, dan sering sekali ya, itulah yang membuat mujizat terbesar. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi, ya, tetapi Tuhan mengubah hati kita agar mampu menghadapi situasi yang ada. Kita minta Tuhan ubah situasi, tapi Tuhan ingin kita melewatinya dengan caranya Tuhan. Saudara, ketika hati kita berubah, kita mulai berubah. Saudari yang terkasih, mungkin hari ini Anda masih berada di pasal pertama kehidupan Hana, masih ada di banyak air mata, masih ada yang tertunda, masih ada luka yang belum sembuh, masih ada penina yang menyakiti saudara yang dekat sekali.
Tapi jangan berakhir di pasal pertama. Karena Tuhan sedang menulis pasal kedua. Tuhan sedang mengubah air mata menjadi nyanyian. Tuhan sedang mengubah luka menjadi kesaksian. Tuhan sedang mengubah kehancuran menjadi kemuliaan. Dan satu hal lagi, ya, Anda akan terlibat dalam apa yang pernah membuat Anda menangis, justru menjadi alasan Anda memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu ahli mengubah luka menjadi lagu, ya. Luka menjadi lagu. Tuhan ahli mengubah air mata menjadi sebuah kesaksian. Tuhan ahli mengubah dunia yang patah menjadi wanita yang penuh dengan kemuliaan dan semangat. Dan seperti Hana, adapun Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah karena Tuhan. Pada pendengar sekalian, ya, saya percaya kita punya pengalaman, kita punya kesaksian, ya, kita punya bagaimana proses hidup kita, ya. Jadi saudara, bagian ini share hari ini, kita akan melihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya kan? Nah, maka kita akan melihat teladan yang luar biasa daripada Hana, ya. Apa teladan yang kita pelajari daripada seorang bernama Hana? Nah, saudara, teladan yang pertama itu adalah teladan iman, ya. Menyebut Tuhan di tengah-tengah masalah, Tuhan kau baik, Tuhan bersorak-sorailah hatiku karena Tuhan. Saudara, ini luar biasa ya, hatiku bersorak-sorai karena Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 21, Hana tidak mulai dengan Samuel. Ya. Dia tidak juga mulai dengan mukjizat, tapi dia mulai dengan Tuhan. Saudara, mukjizat, berkat itu sebenarnya itu sumbernya Tuhan. Orang yang terluka biasanya hanya melihat lukanya. Si A, si B, si C, mereka begini, mereka begini. Ya. Jadi orang yang kecewa biasanya hanya melihat kekecewaannya. Tetapi Hana sangat berbeda. Dia melihat kepada Tuhan. Jadi iman dimulai ketika kita berhenti membesarkan masalah dan mulai membesarkan Tuhan yang mengatasi masalah. Jangan biarkan masalah menjadi lebih besar daripada Allah yang adalah besar yang kita sembah. Nah, teladan yang kedua daripada Hana adalah bernyanyi sebelum semuanya selesai. Hana berkata, tidak ada yang kudus seperti engkau. Yang menarik ketika Hana bernyanyi, ia belum melihat seluruh masa depan Samuel. Ia belum tahu Samuel akan jadi apa, nabi besar atau apa. Tetapi memuji Tuhan itu bukan karena sudah melihat semuanya. Ia memuji Tuhan karena percaya bahwa Tuhan yang memegang semuanya. Banyak orang berkata, nanti kalau Tuhan menjawab doaku, aku akan memuji Tuhan. Hana berkata, aku memuji Dia sekarang. Pujian bukan hasil daripada mukjizat. Pujian adalah bukti iman kepada Allah yang sanggup melakukan mukjizat daripada kehidupannya. Yang ketiga, teladan daripada Hana adalah percaya ketika Tuhan tidak bisa dimengerti. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ya, ada kecewa, ada bahagia, ada ngantuk, ya kan, ada semangat gitu kan, ada kepedihan, ada powerful gitu ya. Nah, dia sedang mengajarkan suatu hal dalam hidup ini, ya, perjalanan tanpa arah, ya, tidak ada sesuatu yang dia tidak tahu, ya. Kadang saudara kita berkata, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Why me Lord? Hana tidak mendapatkan semua jawaban. Tapi ia percaya Tuhan memegang kunci jawaban. Iman bukan berarti mengerti semua rencana Tuhan.
Iman adalah percaya Tuhan sekalipun kita belum mengerti rencananya. Yang kita teladan daripada Hana adalah kerendahan hati. Ia tidak membalas dendam. Taukah saudari sesuatu yang menarik? Dalam seluruh nyanyian Hana, nama penida tidak pernah disebut. Saudara dan kawan saya, dia punya mantan suami itu diganti nama ayam. Misalnya nama ayam itu diganti nama mantan suaminya. Gitu ya. Ia tidak menggunakan kesempatan untuk balas dendam. Ia memilih memuliakan Tuhan. Jadi orang yang pahit selalu berbicara tentang orang yang melukai dirinya. Tapi orang yang sembuh berbicara Tuhan yang menyembuhkan dirinya. Jadi kepahitan bukan luka. Ya. Kepahitan membuat luka semakin dalam. Tetapi penyembuhan membuat luka mulai dipulihkan. Apa yang kita teladani daripada Hana? Bagian yang kelima, teladan pengharapan. Tuhan mengangkat dari debu. Ia mengangkat orang miskin dari debu. Saudara, kalau mengangkat orang yang sepuluhnya modal 1 miliar jadi orang kaya, ya itu biasalah. Kalau bapak kaya, anaknya kaya, itu juga biasa. Tapi kalau diangkat dari titik nol, ia mengangkat aku dari yang orang miskin dari debu. Apa peduli sama dia? Sudah, tak punya apa-apa. Biarin aja. Enggak, saudara. Ini debu berbicara tentang kehinaan. Debu berbicara tentang ketidakberdayaan. Saudara, ketika kita mengalami tidak berdaya, terhina lagi, wah, itu sudah dengar rumusan, kecuali Tuhan. Debu berbicara tentang kegagalan, kekelaman. Tetapi Hana mengenal Allah yang ahli bekerja dari titik minus. Dia ahli. Allah mengambil Adam dari debu. Allah mengambil Daud dari padang gurun. Allah mengangkat Daud menjadi pedang kerajaan Allah. Allah memanggil Petrus dari perahu. Allah mengubah Paulus. Mengenai jemaat rasul yang luar biasa. Jadi saudara, Allah sanggup mengangkat saudara dari debu kehidupan. Jangan menyerah hanya karena hari ini Anda masih berada di bawah. Nah, kemudian apa yang kita teladani daripada Hana? Yang kita teladani adalah doa. Curahkan semua kepada Tuhan. Jadi saudara, doa adalah kita persiapan curhat panjang. Ya, ia tidak menyembunyikan air matanya. Ia tidak mempunyai luka hatinya. Ya, ia mencurahkan semua itu kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak takut melihat air mata kita. Justru, ya, justru seringkali pemulihan dimulai ketika kita berhenti berpura-pura kuat. Air mata dan dapat Tuhan lebih berharga daripada 1000 senyum pujian yang palsu. Jadi teladan ketujuh adalah nazar. Ubah luka menjadi misi. Ketika Hana meminta seorang anak, ia berkata, Tuhan, aku akan mengambilnya untukmu. Ya, itulah yang luar biasanya. Luka tidak membuat kita egois. Luka justru membuatnya semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan. Banyak orang bertanya, Tuhan, mengapa aku mengalami ini? Tapi kadang-kadang banyak pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tuhan, pakailah pengalaman ini untuk kemuliaan-Mu. Ah, itu keren, saudara. Keren abis. Yang kedelapan, teladan ketaatan, berani melepaskan. Setelah Samuel lahir, Hana tidak melupakannya, nazarnya. Ia tepati janjinya. Ia menyerahkan Samuel kepada Allah. Samuel adalah anak yang taat, bukan hanya kepada manusia,
juga target untuk setiap poin firman Tuhan. Yang kemudian, 9, teladan identitas, aku adalah hamba Tuhan. Dalam bahasa tergelap hidupnya, dalam masa tergelap hidupnya, Hana tidak menyebut dirinya korban. Dia berkata, ingatlah, aku hambamu. Betapa pentingnya identitas. Kita tidak terus menyebut kita korban. Kita akan hidup sebagai korban. Tapi ketika ia menyebut dirinya milik Allah, ya. Jadi pada hari ini kita akan melihat, ya, teladan yang terakhir itulah nubuatan. Pada akhirnya Hana menubuatkan tentang raja yang akan datang. Air mata telah mengubahnya menjadi suara Tuhan. Wow, keren. Lembah penderitaan telah membentuk kedalaman rohani semakin dalam. Ternyata Tuhan tidak membuang penderitaan Hana, ya, memberikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.

0: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
1: Hah? Benar lah, pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
0: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
2: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
1: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
0: Dek, maafkan mak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
1: Betul tuh, pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, pak. Yuk, pak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

apa kabar nih hari ini? Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang. Hari ini tanggal 14 Juni 2026, pertengahan bulan dah Mbok Abang ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang agak sakit, agak galau, gundah gulana, semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat bahagia kembali supaya bisa melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala. Hari Minggu, ada yang ke gereja, ada yang istirahat di rumah, ada yang berkemas-kemas, Mbok Abang, atau ada yang tetap kerja. Semangat semuanya, Mbok Abang ya. Kalau ada punya rencana-rencana hari ini, berkunjung ke tempat keluarga, ke tempat kawan, ataupun liburan kemana, atau ada yang ngambil cuti sekalian, semuanya semoga lancar-lancar jaya apa yang direncanakan Mbok Abang ya. Nah, seperti biasa di pagi hari yang cerah ceria ini dan sejuk, Mbok Abang, saya mau kasih informasi BMKG untuk Mbok Abang semuanya. Nah, untuk area Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan Pontianak Tenggara, hari ini berawan Mbok Abang. Wah ya, jadi kalau misalnya punya rencana hari ini bepergian, nampaknya sih aman Mbok Abang ya, aman-aman saja. Tapi tidak ada salahnya tetap membawa mantel, membawa payung sebagai persediaan ya. Sewaktu-waktu cuaca berubah, kita tidak pernah tahu Mbok Abang. Kita manusia aja kadang hatinya tiba-tiba berubah. Iya. Suasana hatinya jak bisa berubah tiba-tiba, dari yang senang tiba-tiba galau Mbok Abang. Nah, apalagi cuaca. Jadi dipastikan semuanya tetap dibawa, kayak misalnya mantel, payung gitu, supaya tidak menghambat aktivitas kita kalau sekiranya tiba-tiba hujan gitu Mbok Abang. Setelah perkiraan cuaca, kita beralih ke informasi lalu lintas yang kita ambil dari Dishub Kota Pontianak, Mbok Abang. Langsung kita ke Tugu di Gulis. Pada Minggu pagi ini, kalau ditengok dari CCTV ini, Mbok Abang, ramai namun lancar, banyak juga yang melakukan aktivitas olahraga. Kemudian di simpang Patimura lengang, di simpang Tanjung Ulu lengang Mbok Abang. Habis itu simpang Tanjung Raya ramai lancar. Kemudian simpang Garuda ramai lancar. Ada juga kita ke Kota Baru Mbok Abang, lengang ya, ada yang bersepeda, yang jogging Mbok Abang. Kemudian di Gertak Satu lengang, di simpang Pelamboyan ramai lancar Mbok Abang, Parit Besar lengang. Kemudian juga kita ke Imam Bonjol, Imam Bonjol di lengang lah Mbok Abang ya. Habis itu simpang Pajak ramai lancar. Kemudian kita ke arah Jalan Rahadi Usman atau area alun-alun Kapuas Mbok Abang, waterfront ya. Ini jalan ditutup Mbok Abang pas di bundaran nih Mbok Abang, yang kita kalau dari arah Tanjung Pura tuh mau ke arah Jeruju. Nah, kan ada bundaran tuh depan alun-alun Kapuas. Nih agak ditutup jalannya nih Mbok Abang, sepertinya akan ada acara gitu. Jadi kalau misalnya mau ke sana, ikuti jalur alternatif gitu. Di Parit Mayor Mbok Abang lengang, kemudian juga di Jalan Budiakarya lengang, di Jalan Area Batu Layang pun lengang gitu. Itu dia informasi lalu lintas yang kita ambil dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Jadi aman lah kalau sekiranya Mbok Abang ada yang nak pergi ke arah-arah yang saya sebutkan tadi untuk pagi ini. Biasanya sih kalau Minggu tuh emang agak lengang ya Mbok Abang, karena orang gak ada yang pergi kerja, pergi sekolah gitu ya. Kebanyakan pun udah ada yang di rumah aja atau udah bepergian dari Sabtu kemarin keluar kota gitu liburan. Jadi Kota Pontianak agak lengang gitu deh. Jadi Mbok Abang semuanya, pagi ini semangat selalu apapun cuacanya, apapun kendalanya dalam perjalanan, apapun
yang akan kita hadapi hari ini. Semangat terus semuanya, jangan kasih kendor, dan jangan lupa juga kita harus selalu bersyukur, Mbak Abang ya, atas segala nikmat yang udah diberikan kepada kita. Nafas kehidupan, Bu Abang, masih diberikan waktu untuk bangun, diberikan waktu untuk bisa bernafas, masih bisa ketemu orang tua, ketemu anak beranak, ketemu saudara, keluarga, tetangga, teman, sahabat, bisa saling menyapa juga di ruang dengarnya bersama pendengar-pendengar setianya Pro 4. Luar biasa sekali, kita harus mensyukuri itu, Bu Abangnya, supaya ringan langkah kaki kita dalam melaksanakan segala aktivitas. Nah, Bu Abang yang siap-siap mau ke gereja atau udah di jalan mau ke gereja, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, Bu Abang ya. Semoga ibadahnya di hari Minggu ini khusyuk, Bu Abang. Nah, itu dia informasi lalu lintas dan BMKG yang kita bagikan untuk Bu Abang. Semoga bermanfaat. Kita masih akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk Bu Abang semua dan menemani segala aktivitasnya Bu Abang.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara?

0: Iyalah bang, kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Jadi begini Pak Muda, kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh
0: Boleh nak saya berpantun sikit?
1: Oh.
0: Jalan-jalan ke Kota Baru.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi kesehatan, bau badan merupakan masalah yang sering dialami banyak orang dan dapat mempengaruhi rasa percaya diri dalam beraktivitas sehari-hari. Tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah bau badan disebabkan oleh faktor keturunan atau justru karena kuman yang berkembang di kulit. Pertanyaan ini sering muncul karena ada orang yang tetap mengalami bau badan meskipun rajin menjaga kebersihan, sementara yang lain tampak tidak memiliki masalah serupa. Pada kenyataannya, bau badan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Genetik dapat mempengaruhi karakteristik keringat dan kecenderungan seseorang memiliki aroma tubuh tertentu. Sedangkan bakteri atau